0: Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata, kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulabari, pemerintah Kota Palangkaraya resmi menaikkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Keputusan tersebut diambil menyusul kondisi kabut asap yang semakin pekat dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai wilayah kota. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, menyampaikan dengan kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu, masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai adanya kebencanaan baik kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran permukiman. Menurut Heri Fauzi, perubahan status dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mengoptimalkan pengerahan personil, peralatan, dan dukungan lintas instansi. Jadi Pemko Palangkaraya ini menaikkan status karhutla menjadi tanggap darurat. Demikian, berita Malam Halau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, gula pari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan hadirkan ya informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Dan kita juga sudah terhubung lewat via telepon WhatsApp ya bersama perkirawan BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, sama Kak Chandra ya pagi hari ini ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, Kak Chandra, kita persilahkan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini. Kak Chandra, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kelapa hari dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Kak Chandra ya atas informasi perkiraan cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Chandra, selamat kembali bertugas ya. Demikian gula pari informasinya sudah disampaikan Chandra Mukti Wijaya langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca kita di pagi hari ini ya. Selasa 4 Agustus 2026 dan kembali juga kami akan hadirkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini untuk menemani aktivitas pagi gula pari semua di pagi hari ini. Ada Nasib di Kampung dari Hadi Pradana.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Ya, Gula Bali salah satu agenda budaya terbesar di Pulau Borneo. Ini adalah Festival Budaya Isen Mulang ya, yang rutin digelar setiap tahun di Kalimantan Tengah. Festival ini menjadi wadah ya untuk menampilkan kekayaan seni budaya dan juga tradisi masyarakat Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan selama festival berlangsung, masyarakat dan wisatawan ini dapat menyaksikan berbagai pertunjukan budaya seperti karungut, tari-tarian tradisional Dayak, lomba balap perahu tradisional, permainan rakyat, hingga pameran kerajinan tangan dan kuliner khas Kalimantan. Beragam kegiatan tersebut ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan identitas budaya Borneo ya kepada generasi muda dan para pengunjung dari berbagai daerah. Nah, nama Isen Mulang memiliki makna pantang mundur, sebuah filosofi yang mencerminkan semangat keberanian dan ketangguhan masyarakat Dayak dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nilai tersebut hingga kini tetap dijaga dan menjadi bagian dari karakter masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, Kulab Hari Festival Isen Mulang bukan sekedar perayaan budaya, melainkan simbol kebanggaan masyarakat Borneo ya dalam menjaga warisan leluhur. Melalui festival ini, budaya Dayak terus hidup, dikenal lebih luas dan menjadi daya tarik wisata budaya yang memperkaya khasanah Nusantara. Itu dia, Festival Isen Mulang, kebanggaan budaya Kalimantan Tengah.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kalau hari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil melakukan panen 24 ribu ekor ayam pedaging yang dipelihara menggunakan sistem closed house atau kandang tertutup. Lokasi pembudidayaan terdapat di apartemen ayam UPT Balai Pengujian Mutu Pakan, Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak atau BPMPPTHMT, Jalan Cilikriwut, kilometer 38 Palangkaraya. Kegiatan panen tersebut ditinjau langsung oleh Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalteng, Redi Lesmana, bersama Ketua TPPKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Tisia Agustiar Sabran. Dan peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung hasil penerapan teknologi peternakan modern yang dikembangkan pemerintah daerah. Jadi panen 24.000 broiler perkuat ketahanan pangan Kalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban

0: Trompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Ya, Kulap Hari. Kita akan hadirkan informasi terkait Pulau Padar di kawasan Taman Nasional Komodo ya. Dan tentunya Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan salah satu destinasi wisata alam paling ikonik di Indonesia. Pulau ini terkenal dengan panorama perbukitan, teluk berpasir putih, dan laut biru yang memukau ya, sekaligus menjadi bagian dari kawasan konservasi yang diakui dunia. Nah, di kawasan ini pengunjung tidak hanya disuguhkan oleh pemandangan alam yang luar biasa, tetapi juga berkesempatan menyaksikan satwa liar di habitat aslinya. Dan momen ketika komodo melintas di jalur trekking menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Bagi satwa purba tersebut ya, kawasan ini adalah rumah mereka, sehingga wisatawan diharapkan selalu menjaga jarak, mematuhi arahan pemandu, dan menghormati habitat alami yang ada. Nah, Kulap Hari berkunjung ke Pulau Padar. Ini bukan sekedar menikmati panorama yang indah, tetapi juga belajar menghargai pentingnya konservasi alam dalam menjaga kelestarian lingkungan dan habitat satwa. Dan kita turut memastikan pesona Taman Nasional Komodo tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Ya, Gula Bahari, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita ucapkan selamat menunaikan aktivitas pagi Gula Bahari semua di pagi hari ini yang mungkin sedang menjalankan rutinitasnya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini juga kita hadirkan kembali ya informasi-informasi yang menarik untuk Gula Bahari dengarkan dan ikuti. Salah satunya ada tim riset konservasi PT Restorasi Ekosistem Indonesia yang berhasil nih merekam harimau Sumatera melalui kamera jebak atau kamera trap di kawasan Hutan Harapan. Dan tentunya ini juga menjadi kabar yang menggembirakan ya, karena masih banyak sekali ya satwa-satwa yang masih ada, dan tentunya satwa-satwa langka ini juga harus kita jaga. Dan informasi selanjutnya juga kita hadirkan untuk Gula Bahari semua yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital. Gula Bahari bisa nih untuk mendownload aplikasi RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Gula Bahari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: Jon.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
6: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
5: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
6: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Ya, Kulabari, Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabra menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kalimantan Tengah memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di SMKN 1 Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Dalam dialog bersama ratusan pelajar, guru dan mahasiswa, peserta kuliah kerja nyata KKN, Gubernur mengajak generasi muda memanfaatkan masa sekolah sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya, kesuksesan hanya dapat diraih melalui kerja keras, disiplin, doa, serta penghormatan kepada orang tua dan guru. Jadi Gubernur Kalteng menegaskan komitmen pendidikan gratis dan juga berkualitas. Demikian berita Mahalo pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Yewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, Ma. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat 1 bisa 5 model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
2: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
1: Lah, rugi dong kita.
2: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
1: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
2: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
3: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: ada di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, suara budaya Nusantara.

Iya, Gulama di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama dengan tim penggerak PKK menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi warga di 4 desa di wilayah setempat. Selama 4 hari pelaksanaan, sebanyak 292 warga memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Gunung Mas, Nevi Ervina, mengatakan pelayanan meliputi cek kesehatan gratis, pengobatan, screening, tuberkulosis, deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara, serta pelayanan KB. Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Kesehatan bersama dengan TP/PKK dan Puskesmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit. Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong menyebut program tersebut mendukung astacita di bidang kesehatan sekaligus menjadi bagian dari program Tambun Bungai Sehat. Sementara itu, Ketua TP/PKK Gunung Mas Mimi Mariati Jaya S. Monong mengatakan pelayanan kesehatan di dua desa juga disertai gerakan pangan murah hasil kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Demikian kelaparan Berita Malam pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

95,1 MHz RRI Pura 4 Palangkaraya. Halo Kulapari, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dimanapun Kulapari berada. Tentunya bersama saya Rizaldi yang akan menemani Kulapari dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ya, Kulapari tentunya akan ada program menarik ya, seperti biasa di RRI Pura 4 Palangkaraya, yaitu di pukul 10 kita akan membagikan informasi dan musik pilihan ya Kulapari ya. Kemudian di pukul 11 nanti akan ada program Teras UMKM, dan dilanjutkan dengan info siang di pukul 12 untuk menemani istirahat waktu Kulapari nih. Dan seperti biasa di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada program Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pura 4 Jakarta. Dan kita tutup dengan program obrolan budaya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya nih ya Kulapari ya? Hari ini hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Tentunya kalau kita lihat Palangkaraya hari ini terik panas ya, dan sepertinya sudah berangsur-angsur membaik. Kalau kita lihat kabut asap juga sudah berkurang ya Kulapari ya. Tentunya semoga cepat berlalu ya musibah yang sedang melanda kota Palangkaraya, kota tercinta kita. Dan ya Kulapari, tentunya kalau panas kayak gini enak banget ya kita melakukan aktivitas apapun itu, entah itu kita memulai pekerjaan, berolahraga, ataupun bersantai ya di hari Selasa. Dan ya Kulapari, untuk menemani Kulapari kita hadirkan ya lagu dari Rijok Weekend dengan judul Rengen Towai Oleking Sungai. Wah, ini dia Kulapari, kami ucapkan selamat mendengarkan. Tentunya Kulapari jangan kemana-mana, tetap di RRI Pura 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara nih ya.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: rasanya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buga macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kenapa sih? Informasi aku sharing bilang hoax, padahal kan aku cuma share info yang viral saja.
4: Siska, sekarang hati-hati loh kalau mau share info, bener sih viral, terus juga mudah diakses. Tapi kan semua info atau berita itu sudah diverifikasi apa belum?
3: Emang kenapa tuh? Bahaya?
4: Bahaya banget sis, info hoax itu menimbulkan perpecahan, menurunkan reputasi seseorang, bahkan mendiskriminasi dan menghasut masyarakat loh.
3: Duh, harus cepat-cepat dihapus nih. Bahaya deh jadinya.
4: Yuk, saring sebelum sharing. Bersama kita periksa sumbernya, penulisnya, tanggalnya, hindari prasangka, baca info sampai tuntas, dan cek sumber asal infonya.

Ya, Kota Pali pukul 10.32 tentunya masih bareng aku, Rizal Dini ya, Kota Pali di area 24 Palangkaraya yang akan menemani Kota Pali sampai nanti pukul 15 ya waktu Indonesia Barat. Dan sekarang lagi diputerin ya Kota Pali lagu dari Intan Kumala dengan judul Dia Kilau Kamanis Biwi. Apa kabarnya ya Kota Pali, dimanapun Kota Pali berada hari ini? Terpantau cerah ya Kota Palangkaraya Kota Pali seperti biasa, karena kita memang sedang memasuki musim kemarau ya Kota Pali. Tapi kayaknya lebih enak ya kalau hari ini, karena sepertinya kabut sudah perlahan menghilang ya Kota Pali ya. Tentunya kalau sudah kayak gini enak lah buat ngapa-ngapain, karena tidak menghambat aktivitas. Tentunya buat Kota Pali juga terus jaga kesehatan ya, berbanyak minum air putih, dan juga kalau kondisi kayak gini jangan lupakan sunscreen ya Kota Pali, karena penting nih ya Kota Pali sunscreen di zaman sekarang. Jangan sampai saking terpaparnya sinar UV Kota Pali ya, meningkatkan resiko kanker kulit. Waduh, bahaya banget ya Kota Pali tentunya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya

Ya kalau pagi masih dari tempat Palangkaraya, tentunya bareng aku Rizaldi. Dan tentunya kalau pagi selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Dan apa kabarnya lagi nih ya hari ini kalau pagi kita menyapa kalau pagi yang mungkin baru bergabung ataupun kalau pagi yang sedari tadi mantengin ya di RRI Perempat Palangkaraya. Tentunya semua semoga selalu diberikan kesehatan, semangat dan juga kelancaran dalam setiap urusan ya kalau pagi ya. Dan ya tidak terasa kalau kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 10:37 ya Kulapari. Dan tentunya di jam-jam kayak gini biasanya aktivitas mulai padat lah Kulapari lah. Dan mungkin ada juga Kulapari yang bekerja di kantor, bekerja di kampus, atau ya berada di kampus maksudnya ya, mengelola usaha, hingga mungkin ada yang sedang dalam perjalanan antar kota sedang mendengarkan dari Perempat Palangkaraya tentunya. Dan apapun itu ya Kulapari, apapun kesibukan Kulapari semua, pernah gak sih tiba-tiba teringat kampung halaman ya, teringat suasana rumah, masakan mama ya, obrolan hangat bersama keluarga atau tempat yang dulu sering kita datangi. Tentunya rasa rindu seperti itu memang kadang datang tanpa diundang nih ya Kulapari ya, waduh. Meski kini ya teknologi memudahkan kita untuk saling terhubung, tetap saja ada hal-hal yang kadang kawat tergantikan lah Kulapari lah, yaitu hangatnya kebersamaan saat pulang ke rumah dan juga bertemu orang-orang tercinta, terutama orang yang ada di keluarga ya Kulapari ya. Nah Kulapari, kalau pagi ini Kulapari sedang jauh dari kampung halaman, sedang merantau nih ya di kota Palangkaraya ataupun dimanapun itu yang Kulapari jalani, yang sedang mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya, tentunya semoga lagu berikut ini ya Kulapari ya bisa sedikit mengobati rasa rindu. Dan juga bagi Kulapari yang masih berada di kampung tercinta, semoga lagu ini menjadi pengingat ya untuk selalu bersyukur atas segala momen yang kita miliki begitu ya. Dan inilah Kulapari sambil kita puterin ya untuk menemani waktu menjelang siang Kulapari, ada lagu dari RKS Project dengan lagu Rindu Kampung. Dan ya Kulapari, kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya lupa 99.1 MHz ya dari Putong 4 Palangkaraya. Tentunya masih bareng aku Rizaldi ya, Palangkaraya ya. Tentunya semoga hari ini hingga menjelang pengunjung pukul 10 pagi ini ya Palangkaraya, aktivitas yang sedang Palangkaraya jalan tetap lancar dan penuh semangat tentunya. Waktu memang terus berjalan ya Palangkaraya, dan tanpa terasa kita sudah hampir memasuki jam berikutnya nih ya. 12 menit menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita akan ada program UMKM ya. Setelah ini Palangkaraya akan ada, kita hadirkan narasumber Ibu Mariam selaku owner dari Dapur Cucurku. Dan ya Palangkaraya, kita kembali lagi. Kalau kita lihat ya, mudah-mudahan apa yang sudah Palangkaraya kerjakan sejak pagi tadi memberikan hasil yang terbaik. Kalau masih ada pekerjaan yang belum selesai, tetap jalani dengan tenang dan juga dengan fokus ya. Tentunya tidak perlu terburu-buru, karena setiap proses yang kita lakukan dengan baik akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Di sela kesibukan Palangkaraya, jangan lupa sisihkan waktu sejenak untuk mengisi energi, menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat. Apapun itu yang bisa mengembalikan mood Palangkaraya lah. Dan tentunya sambil mendengarkan siaran kami masih bisa menjadi teman yang pas sebelum kembali melanjutkan aktivitas ya Palangkaraya. Terima kasih karena telah menjadikan RRI Putong 4 Palangkaraya sebagai bagian dari Palangkaraya. Dan setelah ini Palangkaraya, kami akan kembali dengan menghadirkan berbagai informasi yang inspiratif tentunya, dan juga musik yang menemani Palangkaraya. Dan ya, sambil kita dengar ini lagu dari Artika Wulan dengan judul Hatulang.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Yogyakarta, peristiwa kebakaran di Jalan Bangka tepat di belakang kompleks pemakaman umum Kristen Pandut Sabtu 1 Agustus 2026 yang menghanguskan 8 rumah dan 1 barak 4 pintu mengejutkan masyarakat dan para pedagang di pasar tradisional. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dugaan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut dengan mengumpulkan sejumlah bukti di TKP pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Terdapat cerita dari seorang saksi mata, sebelum terjadi kebakaran hebat tersebut, salah seorang korban bernama Yati mengatakan bahwa sebelum kejadian dirinya mendengar suara aneh dari dalam rumah terduga pelaku yang sengaja membakar rumahnya lantaran depresi. Dan diketahui sebelumnya, pria berusia sekitar 50 tahun berinisial D, tidak lain pemilik rumah asal api, pertama kali disebut-sebut berada dalam kondisi mabuk saat peristiwa terjadi. Meski demikian, dugaan tersebut masih dialami oleh pihak kepolisian. Kapolsek Pandut AKP Yudi Hertanto membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang pria yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Demikian kelapa di Berita Malau pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya kalau pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingguna latai salam saujud katene balempang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Dan ya kalau pada selamat siang dimanapun kulapari berada nih ya. Hari ini kembali lagi bersama saya tentunya Rizaldi dalam program kesayangan kita semua nih kulapari ya, yaitu Teras UMKM. Hadir hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan kita bakal ngobrolin jajanan pasar tradisional yang teksturnya berserat, rasanya manis legit, dan tentunya selalu bikin kita rindu masa kecil nih ya, aku lapar ya. Dan tema kita siang hari ini adalah cucur legit Bu Mariam, resep tradisional cita rasa spesial. Waduh, luar biasa sekali nih ya, aku lapar ya. Dan di studio perempat hari ini sudah hadir sosok ibu pengusaha yang luar biasa gigih nih ya, aku lapar ya, mempertahankan resep warisannya, yaitu Ibu Mariam selaku owner dari Dapur Cucur Palangkaraya. Dan ya, kita sapa terlebih dahulu ya Ibu Mariam. Halo Ibu.
2: Halo Mas
1: Rizaldi. Iya, oke.
2: Assalamualaikum pendengar RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, oke. Baik. Selamat datang di studio RRI Perompat ya, Ibu Mariam ya.
2: Oke,
1: tentunya alhamdulillah tadi sehat ya Bu.
2: Dan ya, alhamdulillah. Terima kasih saya diundang.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu. Dan nah, buat kulapari yang gemar makan kue cucur manis ya, atau yang penasaran ya dengan rahasia bikin cucur yang berserat dan indah, dan kulapari bisa langsung bergabung atau kirim pertanyaan ya via hotline telepon kami di RRI Perompat Palangkaraya di nomor telepon studio perompat tentunya di kode area 0536 3235 969, atau bisa juga ya melalui WhatsApp kami di 0811 5201 233. Dan ya, mungkin langsung saja kita bersama Ibu Mariam di sini ya. Dan pertama-tama terima kasih lagi Ibu sudah mau hadir nih ya bersama kita di RRI Perompat Palangkaraya. Mungkin sebagai pembuka nih Bu, kenapa sih Bu memutuskan untuk berjualan cucur? Boleh diceritakan awal mulanya bagaimana nih Bu?
2: Karena saya kan melihat di Palangkaraya ini kan cucur adanya di pasar ya.
1: Oke.
2: Ya, kita biasa terkenalnya orang Madura katanya yang jualnya.
1: Iya, betul Bu.
2: Nah, gitu saya lihat, saya pernah coba tes juga sih rasain. Mm-hmm. Oh, begini rasanya. Nah, saya di keturunan saya orang di Kumai Pangkalan Bun ya.
1: Pangkalan
2: kita
1: Bun.
2: Kan sukunya Melayu.
1: Mm-hmm.
2: Kita punya rahasia juga untuk kue cucur.
1: Oke.
2: Gitu. Setelah itu saya coba, oh rasanya seperti ini. Sebelumnya saya juga ada keponakan itu ceritanya. Dia sekolah di SMKK dulunya.
1: Mm-hmm.
2: Dia bikin kue cucur.
1: Kue cucur.
2: Iya, jadi saya lihat, oh gitu kah sekolah cucur? Iya katanya. Oh pakai telur? Oh iya. Udah saya lihat kan prosesnya, mm-hmm, dan sebagainya. Saya rasain, saya lihat bentuknya, kok beda ya?
1: Bukan kayak gitu, kue cucur ya Bu ya?
2: Kayak gini, kata, oh ya udahlah, besok. Karena orang Jawa, saya bilang, oh besok boleh bikinin ya, bawain. Nah, kemudian hari, besoknya saya bawain. Nah, ini okay. Kuenya. Kok bisa bagus, bule? Nah, itu. Saya iseng-iseng candain. Besok gurumu suruh belajar sama
1: bule. Diajarin sama Ibu Mariam, Ibu.
2: Begitu.
1: Oke.
2: Iya.
1: Waktu itu tahun berapa tuh, Bu?
2: Tahun udah lama.
1: Udah
2: sih
1: lama ya, Bu ya?
2: Iya, lama banget.
1: Kalau untuk jualan cucur sendiri, mulai itu tahun berapa ya, Bu?
2: Kalau yang di GoFood kan pas COVID.
1: Mm-hmm. Oh, 2020 berarti ya, Bu ya?
2: 2021 lah ya.
1: 2021.
2: Ya, 2021
1: okay.
2: Itu. Tapi kalau untuk offline itu lama udah.
1: Oh.
2: Tahun dia berapa puluh tahun yang lalu, cuman karena hobi ada yang mau dibikinin.
1: Oke. Okay. Nah, awalnya
2: kalau ada
1: hobi,
2: teman acara, mm-hmm, ada yang dikasih, ada yang bayar, jadi tergantung. Karena hobi.
1: Karena hobi awalnya.
2: Karena hobi. Nah, lama kelamaan karena COVID,
1: mm-hmm,
2: akhirnya kan kita bengong kan di rumah.
1: Iya. Yeah.
2: Daripada nganggur, ya udah saya sama anak saya yang cewek, gimana kalau kita buka di GoFood aja mah, katanya.
1: Oh okay. Ya,
2: kamu bagian admin IT-nya, mamah tukang adon.
1: Tukang masaknya nih Bu ya.
2: Tukang masaknya aja gitu.
1: Okay.
2: Cepet kita bikin bahannya yang premium.
1: Yang premium punya ya, gitu ya Bu.
2: Packaging-nya yang bagus, mm-hmm, supaya lebih menarik. Okay. Dan rasanya itu ceritanya.
1: Iya, kalau untuk resepnya sendiri nih, Bu?
2: Resepnya dari ibu saya.
1: Turun-temurun nih berarti,
2: iya,
1: ibu ya?
2: Iya, ibu saya. Jadi saya ulik sampai menemukan rasa yang menurut saya itu bisa dinaik ke permukaan.
1: Yang pas begitu ya, Bu?
2: Pas, ya bisa diterima anak muda, kalangan muda, enggak yang orang tua-tua aja gitu. Iya. Ternyata seneng. Begitu merasa kue cucu, oh ya beda, karena sebelang bahannya premium.
1: Bahannya premium.
2: Iya, gulanya gula aren. Kalau yang originalnya.
1: Iya. Ya, karena kalau kita, saya sendiri kan dulu waktu kecil suka makan cucur, Ibu.
2: Suka ya?
1: Iya, dibeliin mama dulu, Bu.
2: Iya.
1: Dibeliin mama dari pasar, kan jajannya banyak tuh. Ada salah satunya juga cucur ya, Bu ya. Nah, itu kalau makan 1-2 itu sudah selik, Bu. Sudah sakit nih tenggorokan nih.
2: Tenggorokan rasanya gimana gitu ya.
1: Nah, berarti di cucur punya ibu ini ada spesialisnya nih, Bu. Bedanya di situ ya, Bu ya?
2: Iya, ada rahasianya.
1: Ada rahasianya supaya enggak bikin sakit tenggorokan gitu.
2: Aman lah.
1: Karena pakai bahan-bahan premium
2: bahan
1: tadi, Bu
2: premium,
1: ya.
2: Premium tuh semua kita perhitungkan karena kita untuk diri kita dulu.
1: Bukannya untuk
2: kita ke orang kita cari untung, tidak.
1: Okay.
2: Yang penting begitu orang makan kue cucur kita ada kesan di situ. Beda dari yang lain. Walaupun sama kuenya kue cucur.
1: Okay. Karena kalau sudah berkesan pasti bakal
2: orang
1: balik lagi ya, Bu ya.
2: Iya. Oh ya begini, Ben. Oh ya udah. Rata-rata kalau yang seperti di Koput mereka comeback lagi. Saya tahu itu pelanggan yang sering itu mau tua mau muda itu siapa yang datang tahu. Kembali lagi.
1: Iya, berarti langganan dan pelanggan setia ya, Bu.
2: Iya, pendatang baru juga ada beberapa ini mulai banyak sih pendatang-pendatang. Ada yang dia tahunya, saya tanya dari mana tahunya? Lihat alamat di Google, Bu. Jadi kalau lihat di Google dapur cucu Bumar titiknya di rumah.
1: Dapur cucu Bumar ya.
2: Dapur cucu Bumar. Jadi gitu.
1: Oke ya. Kalau selain cucur nih, Bu, ada
2: selain
1: apalagi
2: cucur
1: tuh?
2: Ada banyak, cuman untuk saat ini yang saya angkat memang di permukaan kan kue cucur. Menaikkan derajat kue cucur lah, supaya orang enggak terlalu cuman kue cucur kan, gitu ya. Tapi ada kue-kue lain kalau yang dikukus tuh seperti kue apem. Itu premium.
1: Ada juga berarti,
2: ada
1: ya, Bu,
2: juga. Itu saya kalau kue apem itu standby adonan, tapi kalau orang pesan dadakan enggak bisa. Harus sehari sebelumnya.
1: PO begitu ya, Bu ya?
2: Iya, tapi kue talem walu, amparan tatak, sari muka, dan lain-lainnya banyak.
1: Kukusan begitu ya, Bu?
2: Iya, tapi orang harus pesan sehari sebelumnya.
1: Oke, tapi kalau kue cucur standby aja ya, Bu?
2: Iya, kalau kue cucur standby, mau kapan aja asal saya stay di rumah. Kadang-kadang saya jalan.
1: Okay.
2: Nah, itu. Jadi untuk Palangkaraya nih saya masih cuman baru berapa persen lah pelanggan itu, belum ada ya 10-15% belum. Masih sedikit, tapi ya lumayan lah alhamdulillah.
1: Iya, karena balik terus nih, Bu, pelanggannya, Bu. Jadi langganan ya, Bu.
2: Iya, yang offline juga ada. Yang pelanggan offline dia sudah di GoFood udah pesan kan, kalau mau banyak kan harus ini dulu, WA dulu lah, nggak bisa dadakan. Soalnya gorengnya kan satu-satu.
1: Goreng, iya benar sih, Bu. Saya pernah lihat di pasar gorengnya satu-satu. Dan kayaknya ribet nggak sih, Bu, goreng gitu, Bu?
2: Iya, ribet. Belah dikatakan ribet, ribet. Tapi menguji kesabaran.
1: Makanya kayaknya nggak semua orang bisa.
2: Iya,
1: walaupun jadi, bisa, tidak memuaskan begitu ya, Bu.
2: Bikin adonan itu harus sabar semuanya. Harus pakai rasa lah ya. Kalau rasa, ya, rasanya ya rasa. Kita nggak mikir cari untung dulu. Yang penting orang merasakan kue cucur tuh begini loh. Yang memang rasa bisa dimiliki, bisa dinikmati semua orang. Mau dari kalangan apa aja lah. Dengan catatan bahannya premium.
1: Jadi
2: nggak bikin batu.
1: Puas ya, Bu.
2: Ya, kalau minyaknya asal minyak, tepung asal tepung, itu mempengaruhi rasa. Itu menurut saya.
1: Asal jadi cucur begitu
2: nih. Ya, kalau orang yang nggak tahu rasa sama aja wadah cucur.
1: Wadah cucur
2: kan, gitu. Tapi kalau yang sudah tahu rasa, dia bisa bedain. Pasti ada rasa yang membuat dia pengen lagi. Karena tidak ada di tempat lain. Untuk Palangkaraya kan untuk saat ini yang punya boleh dikatakan anunya ya, apa, tempat menggoreng di gerobaknya itu kan punya baru tempat saya aja.
1: Hanya di tempat ini ya,
2: saya memang punya rencana sih yang offline nanti masih cari-cari tempat di mana gitu lah. Supaya nggak terlalu jauh kalau dari daerah makan, karena tempat saya kan di daerah Raja Wali.
1: Berarti dari awal buka, Bu, sampai
2: di rumah.
1: Sekarang di rumah masih
2: di
1: ya, Bu,
2: rumah,
1: ya?
2: Tapi kalau saya ada kesempatan jalan kemana, saya bisa buka di sana. Yeah. Tergantung tempatnya. Okay. Gitu, bisa kapan aja.
1: Ada kepikiran buka di CFD nggak nih Bu? Karena
2: iya,
1: kan kalau di
2: CFD memang ini udah punya planning ini. Oh, udah iya, dipersiapkan iya. Lagi.
1: Dalam waktu dekat kan Bu?
2: Ya, insya Allah.
1: Oke. Okay.
2: Nantilah kalau udah ini nanti kan bisa dilihat nanti. Makanya semua perabotnya dibikin sedemikian rupa supaya menarik.
1: Iya.
2: Ya, nanti karena... ya adalah nanti. Memang udah ini lagi dipersiapkan.
1: Oke. Okay.
2: Emang sampai saat ini kita belum buka di CFD.
1: Masih belum ya Bu?
2: Belum, masih belum.
1: Karena fokus di rumah aja. Masih
2: fokus di rumah. Oleh rencana, karena kan kita melihat perkembangan kan. Mm-hmm. Oh, ternyata di CFD kayaknya rame ya. Tapi kayaknya kue cucur saya jalan-jalan, oh nggak ada kue cucur. Iya kan? Yeah, masa yeah, pernah ketemu nggak kue cucur? Nggak kan?
1: Kalau di CFD sini belum sih Bu.
2: Nggak ada kan?
1: Paling di pasar sih, pasar tradisional.
2: Kita kan di pasar kan. Nah, makanya saya, oh iya ya. Tapi kita harus disetting dulu supaya sebenarnya menarik.
1: Menarik ya Bu ya. Jadi yeah, orang lewat, oh langsung mampir yeah, nih. Yeah. Begitu.
2: Dari
1: ya,
2: aroma nanti orang datang.
1: Oh iya, karena ya, wanginya luar biasa Bu.
2: Ya. Aromanya kan lain. Ya nanti insya Allah nanti kita rencana memang mau buka ini ya, kalau ya kalau nggak sempat bulan ini ya bulan depan lah.
1: Berarti dalam waktu dekat banget ya Bu ya.
2: Oke, jadi baik, insya Allah makanya kita rencana kan memang ini kan masih kita untuk keluarga dulu. Kedepannya kita pengen kalau bisa kita mempekerjakan orang.
1: Oke. Okay.
2: Ya rencananya seperti itu, membantu perekonomian sama-sama kerjasama lah ya.
1: Iya. Jadi apakah dari awal nih Bu, dari ngaduk adonan sampai penggorengan full semua Ibu ngerjain
2: iya,
1: dari dulu?
2: Iya full saya semua. Dari beli bahan kadang saya tapi kadang anak saya.
1: Oke.
2: Nah, jadi kita dilihat semua bahannya, dilihat kalau udah ini pas itu bahannya ini, apa bagus di mana kita beli, kita ambilnya di situ. Tapi kalau untuk gulanya, gula aren, kita ngambilnya ke Kandangan, Kalimantan Selatan.
1: Waduh, jauh banget Bu.
2: Iya.
1: itu gimana berarti dikirim nih Bu?
2: Saya yang kesana.
1: Kesana sendiri
2: ya,
1: langsung.
2: Kalau ngambil sekitar 100 kilo, saya sambil jalan-jalan.
1: Oh, nyambi ya Bu.
2: Ngambil ya, sambil jalan. Tapi kalau cuma 50 kilo, saya turunkan di Gambut. Nanti saya jemput ke sana nggak sambil jalan-jalan juga yeah, ya refreshing lah ya, iseng-iseng nah, saya gitu saya anggap hiburan
1: iya sambil jualan ya.
2: Sambil jualan
1: jadi liburan jalan jalannya juga
2: karena saya ngelihat proses orang buat gula arennya bagaimana, kita tahu kualitasnya bagaimana kan, oh ternyata gula aren seperti itu.
1: Okay.
2: Gitu. Tapi untuk saat ini karena bahan semua naik, kerendang dicampur kayak itu.
1: Iya. Padahal udah langganan ya Bu.
2: Iya langganan. Tapi namanya orang kan kita nggak bisa memaksakan diri harus ori apa namanya aren kan. Pasti dicampur kata mereka. Kalau nggak dicampur gula putih mengikat itunya nggak bisa lama-lama kan meleleh kalau asli. Asli banget. Itu cepat meleleh.
1: Oke. Susahnya di situ ya Bu.
2: Iya susahnya. Saya pernah loh beli 100 kilo meleleh hampir 30 kilo.
1: Waduh, berarti nggak bisa dipakai.
2: Nggak bisa,
1: dong?
2: Jadi menimbangnya susah. Akhirnya kan dialih dibikin yang lain, gitu. Oh, itu min plusnya kalau untuk gula arennya. Kalau untuk adonan itu kan saya standby di kulkas ya. Nah, kendalanya ini mati lampu.
1: Oh iya. Mana mati lampu 6 jam.
2: Tapi alhamdulillah jam, adonan gitu. Itu kalau lampunya matinya cuma 3 jam masih bisa bertahan dia. Masih aman.
1: Nah, ngomong-ngomong tentang gula aren nih, Bu.
2: Iya.
1: Apakah memang harus dari Kandangan dan sejauh itu, Bu? Kalau di sini apakah beda mempengaruhi harga?
2: Iya, di harga.
1: Harga dan rasa gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, sama kita kalau yang di Kandangan itu saya punya langganan udah. Jadi kita saling mengisi lah.
1: Iya.
2: Saya membantu mereka di sana, memang udah kayak keluarga sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Karena udah lama saya kenal sama di daerah Kandangan gula merah yang jual gula aren itu.
1: Okay.
2: Jadi kamu mau pindah ke lain tuh rasanya gimana gitu loh. Memang ada katanya di daerah lain kan, termasuk di Pangkalan Bun katanya ada teman cerita. Tapi kan lumayan juga.
1: Iya.
2: Ongkos kirim, harga beda. Nah itu di sini juga ada. Semua ya rasanya kan beda lah ya. Nah itu sama kayak barang yang lainnya, gula kan kalau saya gula putihnya kemasan.
1: Oke.
2: Bukan yang timbangan.
1: Iya.
2: Untuk cucur
1: ya Bu?
2: Ya untuk cucur, jadi yang semua harus kemasan semua. Ternyata itu beda.
1: Oke. Okay.
2: Tepungnya pun beda.
1: Apapun bahannya mempengaruhi semua nih Bu.
2: Iya saya pernah kan tepung beras ya, campur tepung terigu juga gitu. Saya pernah pakai tepung terigu campuran lain, merek lain. Ternyata menurut saya beda. Tapi kalau orang gak tahu. Tapi kalau saya ngerasakan beda.
1: Ya, kalau nggak pas di ibu, ibu nggak mau jual.
2: Iya, iya.
1: Oke.
2: Okay. Kecuali kepepet yang merek itu nggak ada.
1: Tapi harus tetap jualan ibu.
2: Iya, harus jadi tetap jualan. Ya. Jadi itu. Saya pakai yang merek ini untuk cadangan sementara. Makanya saya harus punya stok. Mm-mm. Ya, kendalanya tadi ya kita kalau mau stok banyak, namanya tadinya kita cuman mencoba ya, yeah. Iseng-iseng. Oh, kalau kita stok ini, uangnya habis nutup di satu titik. Bahan baku kan,
1: iya,
2: gitu
1: iya,
2: ya.
1: Sih, benar-benar.
2: Nah itu kendalanya di situ, iya. Kalau kita ini. Tapi bagaimanapun kita tetap jualan.
1: Oke, itu kalau bahan baku terkait adonan cucur nih bu.
2: Iya.
1: Kesulitannya juga di situ dengan iya. Bahan-bahan yang harus berkualitas. Mm-mm. Karena tentunya Bu Mariam tidak mau, nggak mau lah punya pakai bahan yang yaudah sembarangan aja iya, gitu iya. Ya bu.
2: Sampai daun pandan saya nanam sendiri.
1: Nanam sendiri juga bu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Daun pandannya saya nanam sendiri. Nanti daun pandannya kalau ada cotton pokoknya harus ini sekali.
1: Ah, iya.
2: Karena saya ngolah kan.
1: Iya, betul.
2: Kalau kita beli yang udah jadi kita enggak tahu bagaimana cara orang mengolah kan. Nah, itu karena kita biasa di dapur. Bukan sok bersih tidak.
1: Iya, memang
2: kan?
1: Harus begitu ya, Bu ya.
2: Harus begitu gitu supaya menurut saya semua itu mempengaruhi rasa.
1: Iya, betul-betul, Bu.
2: Kalau orang sudah tahu rasa, dia bisa menilai. Dari ukuran garam, karena ada garam juga di situ.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk menaikkan rasa gurih. Kalau tanpa garam gak enak.
1: Gak enak, kurang gurih ya
2: itu. Iya, kurang gurih rasanya kan gitu. Tapi takarannya harus pas. Itu saya mengulik cucur itu sampai ketemu rasanya pas hampir 5-10 tahun gitu.
1: Waduh,
2: proses perjalanan
1: banget,
2: sampai betul-betul oh ini pas nih rasanya. Akhirnya ibu bikin catatan, namanya tambah umur kan bukan tambah ini banyak. Iya kan?
1: Iya,
2: jadi
1: iya.
2: Dicatat, oh ini garamnya sekian, ininya sekian gitu. Supaya nanti kalau misalkan saya sudah tidak ada di dunia ini, anak saya bisa melanjutkan.
1: Iya, ninggalin warisan resep cucur nih, Bu ya.
2: Begini. Asal jangan dirubah lah.
1: Oke.
2: Okay. Takarannya sekian-sekian. Insyaallah ke depannya kue cucur bisa naik di permukaan.
1: Iya, amin. Tentunya kita
2: doakan. UMKM kan. Saya cuma niat saya pengennya memperkerjakan orang nanti ke depannya.
1: Iya, oke.
2: Okay. Di samping untuk keperluan keluarga kan, kepentingan keluarga itu iya. Sih.
1: Itu kalau adonan ya tadi Bu, ya, tantangannya di situ.
2: Iya.
1: Kalau kita mau goreng cucur, ada kesulitannya tersendiri nggak sih Bu?
2: Kalau goreng cucur itu kesulitannya di api. Kalau kita pertama ngidupin ya kompor, apinya kan harus pas dulu.
1: Mm-hmm.
2: Panasnya harus pas. Nggak kepanasan, nggak kedinginan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, menggorengnya begitu digoreng, dia nggak kayak goreng pisang goreng. Ada iramanya. Menuangnya nggak langsung plok. Gitu
1: iya,
2: kan
1: enggak
2: jadi secret.
1: Gitu ya.
2: Makanya ibu kan kepengennya tadi orang melihat proses menggoreng kue cucur kan gitu. Makanya kadang-kadang ibu juga bikin konten kadang goreng kue cucur nih begini ini kan adonannya begini.
1: Iya.
2: Nah, kalau orang mau tanya nanti kan bisa inilah lebih lanjut gitu.
1: Okay.
2: Memang semua orang bisa bikin. Makanya saya kan kadang saya kalau mau coba sampai dulu teman saya sebutin ada teman saya kerja di instansi kejaksaan sampai ke dapur saya goreng.
1: Ikut goreng.
2: Pengen coba dia, karena dia seneng gitu.
1: Iya,
2: loh.
1: Iya.
2: Gimana Bu Mariam enggak ini caranya begini gorengnya pakai perasaan gitu. Harus dinikmati gitu, bukan
1: satu-satu begitu Bu.
2: Iya, karena enggak bisa kayak orang main kasar gitu. Jadi harus betul-betul gimana ya?
1: Pakai perasaan.
2: Iya,
1: gitu,
2: pakai perasaan gitu. Rasa, karena kita pakai perasaan akhirnya membuat kue itu rasanya beda.
1: Rasanya
2: kan?
1: Beda,
2: iya, kan?
1: Bentuknya cantik begitu.
2: Karena
1: ya, Bu.
2: Pakai sentuhan.
1: Karena dulu waktu kecil Bu, ikut ibu ke pasar juga kan. Ngeliat orang goreng cucur, wah kayaknya asik dituang satu-satu gorengnya begitu ya Bu ya.
2: Karena sebelum saya ke pasar, ibu saya sudah di rumah.
1: Oke.
2: Jadi saya melihat ibu saya itu semua kue tradisional dia bisa. Nah dari situ ibu belajar, oh ternyata bikin kue itu begini. Cuman saya masih kecil kan orangnya setengah tomboy. Tapi cuman saya kerjaan laki perempuan saya bisa. Saya pelajari gitu loh, untuk bekal saya nanti. Ya alhamdulillahnya hampir semua kerjaan perempuan saya bisa, kerjaan laki-laki saya bisa.
1: Jalan juga Bu ya.
2: Okay. Jadi kita sebagai perempuan harus serba bisa.
1: Serba bisa, mandiri ya begitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya harus. Bukan kita meniadakan laki-laki, kita juga perlu laki-laki gitu. Cuman kita harus siap, siaga.
1: Iya betul.
2: Kapanpun
1: sih,
2: di mana kita berada, akhirnya kita enjoy aja, enak aja di mana aja.
1: Iya.
2: Dalam situasi apapun. ya seperti saat ini kan semua mahal, ngeluh-ngeluh. Saya juga gitu kan. Hmm. Namanya ibu rumah tangga, ya Allah, duit segini aja dapatnya cuman ini doang.
1: Iya.
2: 100 ribu ya, kan cuma dapat berapa? Saya beli minyak, beli tepung, habis.
1: Kayak 100 ribu sekarang kayak nggak ada harganya,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya itu, tambah kesini tambah naik, tapi apa boleh buat, keadaannya memang seperti itu, kita terima.
1: Iya.
2: Tapi tidak tidak menutup kemungkinan untuk kita lebih berkembang. Mm-mm. Dengan bukan kita meratapi keadaan yang seperti ini, kita harus inovasi apa lagi yang harus kita lakukan.
1: Harus berusaha lagi ya Bu.
2: Iya, karena kalau kita meratapi, uang nggak jatuh dari langit.
1: Iya benar Bu. Iya, kan?
2: Harus kita jemput rezeki.
1: Iya,
2: itu
1: betul.
2: Kita harus bisa membaca peluang. Untuk kita wilayah Palangkaraya, saya perhatikan memang untuk kue cucur, untuk yang ke permukaan ya memang belum ada.
1: Iya, masih jarang sih.
2: Masih
1: saya
2: jarang,
1: juga nyari,
2: iya,
1: jarang nih.
2: Banyak kan di pasar.
1: Iya.
2: Nah, rencananya saya yang gung. Rencananya seperti
1: amin.
2: Itu.
1: Kita doakan.
2: Mudah-mudahan cepat terlaksana. Iya. Mm-mm. Itu sih Mas.
1: Ngomong-ngomong tentang kenaikan harga nih Bu, mempengaruhi gak sih Bu?
2: Mempengaruhi.
1: Kenaikan bahan baku,
2: iya,
1: begitu.
2: Iya, semua mempengaruhi Om. Jadi kita membagi budget itu. Kan kita punya budget nih, beli sekali belanja sekian. Akhirnya kan dapatnya cuma sekian.
1: Iya, berkurang
2: gitu
1: ya Bu ya.
2: Akhirnya harga cucur kita naikkan pelan-pelan.
1: Memang harus tetap naik begitu Bu.
2: Iya, harus seperti itu. Memang antara
1: ya,
2: di datang ke dapurnya langsung sama di GoFood kan harga beda.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau orang mau harga beda, lihat prosesnya, datang ke dapurnya. Okay. Kalau mau bagi orang-orang yang mager, ya silahkan pesan di GoFood
1: ya Bu ya.
2: Kan tinggal datang kan.
1: Betul. Nah,
2: tapi kalau kepengen ada waktu luang, silahkan jalan-jalan ke dapur cucur.
1: Nah, kalau kita ke offline bisa ngelihat Ibu Maria
2: ya,
1: goreng juga nih Bu.
2: Dan mencicipi gratis.
1: Oke. Wah, menarik nih ya kalau lapar ya.
2: Jadi mencicip kan gratis, nggak mungkin langsung bayar kan. Kalau kita di warung lain ya, bukan ini kan, nggak mungkin kita ambil gratis kan.
1: Cicip gitu Bu.
2: Ibu Maria
1: boleh
2: masih
1: nih,
2: bisa
1: Bu
2: gratis.
1: Oke, wah menarik
2: itu
1: banget nih Bu.
2: Iya.
1: Nah, buat Kelapa Hari yang mau cobain cucur Mariam, boleh bisa kemana nih Bu?
2: Bisa datang ke Jalan Cucakrawa, nomor 88 Palangkaraya. Pokoknya kalau di Google klik aja dapur cucur Mariam, itu
1: cucur
2: pas titiknya di rumah. Untuk saat ini kita memang di rumah.
1: Belum ada cabang nih Bu?
2: Belum,
1: masih di rumah.
2: Karena kita untuk saat ini supaya kita tidak meninggalkan kerjaan rumah, kalau saya sih gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau bisa santai lah ya, kalau kita keluar berarti kita harus kepala jadi kaki jadi kepala kan? Gak mungkin kan, apalagi nyewa kan?
1: Iya, betul.
2: Berarti harus ada perhitungan.
1: Betul.
2: Kalau di rumah bukan kita tidak mengejar target, kita kan masih membaca situasi, cek ombak sana sini, ombak mana yang lebih besar. Karena kalau enggak gitu kan kita capek, sudah perhitung habis modal berapa, ternyata tidak sesuai yang diinginkan.
1: Ya.
2: Kan? Iya, makanya kita lebih baik di rumah dulu sambil lihat di daerah mana yang sekiraan ini kita bisa perhitungkan untuk nanti ke depannya.
1: Cek ombak itu tadi ya Bu.
2: Iya, cek ombak.
1: Itu cocok tahu di daerah Raja Wali.
2: Ya Bu ya. Iya. Dekat BRI.
1: Dekat
2: dari
1: BRI.
2: BRI unit Raja Wali itu 100 meter.
1: Okay.
2: Tinggal masuk Jalan Cucakrawa.
1: Nah, itu tadi Kelapa Hari mungkin yang sedang berada di atau rumahnya di daerah Raja Wali ya, bisa cobain cucur buatan Ibu Mariam, tentunya biar bisa ngerasain ya seberapa legitnya dan seberapa premiumnya ya, bahan-bahan yang Ibu pakai ya.
2: Kalau mau yang press langsung digoreng kan bisa.
1: Bisa
2: datang ke sana,
1: bisa
2: ya.
1: Bu. Oke, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apanya nih Bu?
2: Kalau kita bukanya hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore.
1: 8 sampai 4 sore?
2: Iya, berarti itu lebih dapat. Tapi kalau orang dia perlu di hari lain, dia bisa DM. Kapan dia mau, ini bisa WA dia, jam berapa dia ini, bisa walaupun hari libur, kalau saya tidak sibuk, bisa saya ini, gorengkan.
1: Oke.
2: Tapi harus ini dulu, dikontak dulu, nggak bisa dadakan
1: dulu ya Bu ya?
2: Iya, karena kalau pesan banyak kasihan yang nunggu kelamaan.
1: Iya.
2: Kalau saya nggak apa-apa nggak. Cuma kadang ada orang nggak sabar kan, pernah kejadian ada orang datang, wah saya lihat mobilnya bagus ini. Sekali datang, Bu bisa pesan cucur berapa? berapa kotak, 2 atau 3 gitu loh. Uh-huh. Bisa nggak bisa cepat om, soalnya gorengnya ini satu-satu. Oh nggak bisa, oh lain kali aja ya bu, ya nggak apa-apa. Uh-huh. Dia oleh buru-buru.
1: Iya iya iya.
2: Makanya saya bilang kalau ke Cucur itu nggak bisa buru-buru. Uh-huh. Kalau mau cepat, mau kita mau keluar kota misalkan ya, paling nggak jam berapa kita mau berangkat, kontak ibu. Okay. Jam sekian bu, saya makan, bisa nggak nanti sekian kotak saya pesan. Nah, nanti saya persiapkan. Okay. Begitu tek itu udah siap semua.
1: Iya. Yeah.
2: Supaya nggak lama nunggu. Namanya menunggu.

0: Jadi boleh original, boleh mau dicampur pandan, mix pandan boleh, tergantung. Tapi kalau di GoFood harganya Rp40.000. Karena di situ kan kita pakai aplikasi orang.
1: Yeah, ada adminnya lah.
0: Ada yang diperhitungkan. Jadi tinggal mereka mau pilih yang mana.
1: Oke. Okay.
0: Nah, untuk saat ini harganya segitu. Nanti enggak tahu ke depannya. Semoga karena bahan baku pada naik.
1: Iya, nih. Jangan sampai sih, Bu. Sekarang aja kayaknya waduh sudah. Iya, susah nih.
0: Itu aja sudah kita press itu.
1: Heeh.
0: Ya, itu sih.
1: Berarti bisa nerima dalam jumlah banyak juga
0: bisa,
1: ya tadi, Bu ya.
0: Iya. Soalnya buat udah pernikahan sih yang gitu. Order banyak ada pelanggan-pelanggan saya itu. Dari boleh disebutin?
1: Boleh, Bu. Silakan, Bu.
0: Pertama yang order cucur itu Bos BI, Ibu BI Bank Indonesia.
1: Oh, wah, luar biasa.
0: Dia di IG rupanya. Ternyata dia bikin hampers untuk teman-temannya.
1: Oke. Okay.
0: Saya ngantar langsung, alhamdulillah beliau order itu dulu berapa? Jadi dia saya kayak hampers gitu. Dicampur sama kue talam.
1: Uh-huh. Nah,
0: jadi dibikin kayak hampers. Jadi kalau dikasih ke bos-bos itu masuk.
1: Iya, suka ya bos-bos.
0: Ya, suka, iya.
1: Jadi isinya semua kue-kue ya, tradisional begitu, Bu.
0: Ownernya yang ngantar.
1: Oh. Langsung ownernya nih, Bu. Waduh, luar biasa.
0: Nah, itu. Jadi untuk saat ini juga di Kejati juga langganan. Bapak Kejatinya senang. Senang sama kue cucur. Boleh tanya beliau.
1: Berarti targetnya kayaknya Bapak Agustian Sabran nih, Bu.
0: Nah, ya. Ini saya kepengen mohon Bapak Gubernur bisa cicipi kue cucur Ibu Mariam. Kapan-kapan ada waktu Bu Gubernur silakan. Apakah nanti di mana saya kita enggak tahu ya ketemu jodohnya ya. Mencicipi rasanya cucur, kue cucur yang premium lah ya. Bukan kita membedakan sama kue cucur di luar sana gitu lah. Cuma saya satu niat saya memang Pak Gubernur belum pernah cicipin.
1: Oke. Kita ya, doakan saja, Bu.
0: Beliau amin, mendengar amin. Ya.
1: Habis ini langsung nyobain cucur.
0: Iya, nyobain. Tapi untuk hari ini untuk sementara kan tutup dulu.
1: Spesial datang ke kantor sini, Bu.
0: Spesial datang ke RRI.
1: Iya, siap, Bu. Terima kasih banyak tentunya ya, Bu ya. Nah, Bu, jualan cucur ini kan sudah dari lama ya, Bu?
0: Iya, lama, iya.
1: Tapi kalau bikin cucurnya udah lebih lama nih, Bu?
0: Iya, udah lama. Iya, udah lama.
1: Nah, selama membuat cucur atau bahkan berjualan cucur ini, Bu, apa sih yang paling berkesan buat Ibu Mariam?
0: Kesannya saya kalau orang menikmati kue cucur merasa enak, itu rasa suatu kebahagiaan buat saya.
1: Kebahagiaan lebih dari kita mendapat cuan,
0: ya, bukan
1: cuan,
0: masalah
1: Bu.
0: Uangnya saya karena dia merasa nikmat kue cucur buatan saya.
1: Oke. Okay.
0: Itu bukan masalah uang ya saya. Kalau uang belakangan.
1: Iya. Yeah.
0: Karena dia begitu, oh ya beda ya Bu Mariam. Ya, alhamdulillah. Cocok enggak deh sama? Cocok kata ya udah alhamdulillah. Itu sih.
1: Iya, yeah. Menjadi kepuasan tersendiri
0: ya, kepuasan
1: buat Ibu ya.
0: Tersendiri. Apalagi dikasih bayar lebih. Aduh, alhamdulillah.
1: Kita sudah senang dapat ya, tambahan. Senang
0: iya,
1: lagi nih Bu ya.
0: Itu saya senangnya bukan masalah uangnya saya. Yang penting orang merasai dulu kue cucur itu gimana sih yang betul-betul rasa yang betul-betul enak gitu loh. Kue tradisional bisa naik ke permukaan kan, orang bisa merasain semua rasanya nikmatnya kue cucur kan, dia crispy kan,
1: iya, pinggirnya crispy ya. Dalamnya
0: tapi
1: soft gitu ya.
0: Tapi ada yang suka. Bagi orang tua dia sukanya agak lembek-lembek aja katanya. Oh ya. Jadi tergantung permintaan. Bu tolong minta kalau menggoreng ya saya kan. Bu tolong nanti dikeringin. Oh berarti ini anak muda.
1: Iya ya.
0: Karena saya suka crispy-nya, Bu. Nah, ada yang tuh jangan terlalu kering ya. Oh ya udah enggak apa-apa. Tergantung permintaan. Mau yang kering, mau yang apa kan tergantung. Asal dipesenin aja.
1: Dikasih catatan begitu ya.
0: Iya, dikasih catatan itu sih.
1: Kayaknya jadi ingat dulu waktu saya kecil juga seneng ngemilin pinggirnya saya,
0: iya,
1: Bu.
0: Kan?
1: Tengahnya enggak saya makan
0: ya. Kan bunyi krek-krek
1: iya.
0: Itu loh. Enak kayaknya gimana kesannya ya.
1: Enak-enak manis begitu ya, Bu ya.
0: Saya juga walaupun saya bikin saya juga jarang makan kuenya. Cuma kadang-kadang pas saya santai ada lebihan kan, kadang-kadang saya goreng gitu. Oh iya ya enak juga. Batasan. Sampai cucu saya pun seneng. Cucu saya seneng buat kue cucur. Makanya aneh ya anak kecil aja doyan. Ya itu yang ori ya, terutama yang ori itu dia orang senang, jadi rasanya beda lah.
1: Okay.
0: Karena ya tadi kalau gula aren kan lain, tapi kalau kayak gula merah kita biasa pada umumnya tuh beda, ada kecutnya, masem.
1: Iya.
0: Nah itu membedakannya di situ.
1: Makanya gula juga harus khusus ya tadi ya.
0: Supaya rasa tuh beda dari yang lain.
1: Oke. Berarti
0: itu sih.
1: Sudah sampai bahkan

0: sampai banyak pejabat-pejabat Kalteng yang pesan ya Bu ya.
1: Iya, pokoknya kejaksaan itu udah lama deh, tapi ini Kejati baru-baru berapa bulan ini ada yang bawa ke Jakarta untuk oleh-oleh.
0: Wah, sampai ke Jakarta nih Bu
1: berarti. Iya, sampai ke Jakarta.
0: Waduh, sampai nyebrang pulau ya Bu. Iya, buatan Ibu Mariam.
1: Banjar baru juga sudah Banjarmasin udah mereka kali ini bawanya cucur.
0: Oke.
1: Udah ini sih, makanya rencana ya buka sambil lihat-lihat dulu lah bagaimana nanti.
0: Cek ombak tadi tadi.
1: Iya, cek ombak tadi.
0: Nah Bu, ngomong-ngomong tentang dapur cucur kedepannya nih Bu.
1: Iya.
0: Apa sih harapan Ibu Mariam untuk usaha Ibu kedepannya?
1: Kedepannya kan harapannya kan lebih maju, lebih bagus lagi. Kualitas memang harus terjaga. Terus mudah-mudahan bisa membantu perekonomian lah, untuk khususnya Kota Palangkaraya.
0: Oke, mendongkrak UMKM ya, ya Bu ya.
1: Saya pengennya nanti membantu anak-anak muda yang mau belajar ke Ibu Mer, boleh.
0: Boleh nih Bu.
1: Boleh belajar. Makanya kata anak saya, mah buka kelas mah, ya nanti. Suruh buka kelas malah saya, ya nanti lah saya bilang.
0: Buka kelas memasak cucur.
1: Ya kelas masak cucur. Bagi yang berminat dengan ini kan harus ini, harus sabar, harus telaten. Gak bisa yang kayak kita yang apa tergesa-gesa
0: gitu ya Bu ya.
1: Ya gak bisa.
0: Ya oke, okay, setuju Bu.
1: Kue sabar.
0: Kue sabar ke cucur, gorengnya satu-satu, iya. Apinya juga harus kita pantau terus ya Bu ya.
1: Iya, oh iya.
0: Oke.
1: Gitu sih.
0: Nah untuk nasihat Ibu nih Bu, yang selaku sudah banyak pengalaman ya di dapur, untuk anak-anak muda di Palangkaraya terutama ya Bu, yang mau belajar atau buka usaha sendiri, ada nggak Bu?
1: Pesan saya untuk anak-anak muda, jangan gengsi, jangan malu untuk memulai. Pokoknya apa yang menjadi skill yang ada di diri kalian, silahkan dikembangkan. Jangan takut jatuh.
0: Jatuh
1: bangkit lagi.
0: Oke.
1: Kita sukses itu hanya 1%, gagal kan 99%.
0: Iya.
1: Iya kan? Kalau kita mundur sudah jalan, gagal total.
0: Iya betul,
1: iya kan?
0: Betul.
1: Jadi jatuh bangun itu udah biasa di usaha. Jangan pernah berhenti untuk mencoba.
0: Oke.
1: Hasil itu belakangan, yang penting kita berani untuk melangkah ke depan. Apa yang menjadi yang ada pada diri kita, skill apa untuk UMKM ya, itu dikembangkan terus, cari inovasi baru sambil melihat peluang yang ada, apalagi yang sudah ada, kalau sudah maju apalagi yang perlu dikembangkan untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya itu sih.
0: Baik, wah luar biasa tentunya pesan dari Ibu Mariam ya, selaku owner dari Dapur Cucur buat anak-anak muda khususnya yang ada di Kota Palangkaraya, Kota Pari ya. Dan wah tidak terasa sudah lebih dari setengah jam nih Bu kita berbincang.
1: Iya yang gak terasa ya kalau ya,
0: asik banget ya Bu karena makanya gak kerasa nih Bu.
1: Iya.
0: Nah, sebagai closing statement nih Bu terakhir ya, sebagai penutup Ibu. Apa kata-kata atau ajakan Ibu Mariam supaya warga Palangkaraya nih ya, terutama makin suka jajanan tradisional kita Bu?
1: Untuk masyarakat Kota Palangkaraya, khususnya Palangkaraya Kota ya, jadi kita cari inilah apa, makanan tradisional, angkatlah makanan tradisional untuk memajukan UMKM untuk Palangkaraya. Jadi jangan gengsi makan kue tradisional, jangan terpengaruh
0: ini,
1: dengan yang kekinian.
0: Boleh
1: yang kekinian, tapi jangan lupa masa lalu.
0: Itu
1: karena dari dulu kita dari kue tradisional kan, sampai kita sekarang ini, jadi kita olah sampai menjadi nilai yang bisa diangkat ke permukaan, bisa diterima orang banyak. Jangan kita meninggalkan kue tradisional, karena itu dari turun temurun kan,
0: warisan ya Bu,
1: warisan
0: ya?
1: Itu budaya nggak bisa ditinggalkan kan.
0: Kalau
1: yang kekinian kan ada min dan plus juga kan.
0: Orang
1: tua nggak bisa dia makan yang banyak telur, nggak mau. Makan banyak ini nggak mau. Kalau kue tradisional kan beda. Nah itu bahannya pun beda. Jadi kita sama-sama mengangkat kue tradisional ke permukaan supaya perekonomian kita lebih bagus lagi.
0: Baik. Wah luar biasa sekali ya Kulapari ya, closing statement dari Ibu Mariam tadi. Dan ya Kulapari, tentunya setangkup kue cucur yang legit bukan sekedar sajian manis di atas meja makan ya Kulapari ya. Tentunya di balik kelembutan dan juga serat cantiknya ada ketekunan, ketulusan dan juga kerja keras seorang ibu yang terus menjaga warisan resep tradisional agar tetap lestari di Indonesia, terutama di Kota Palangkaraya nih ya. Dan ya terima kasih kepada narasumber kita hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ibu Mariam, owner dari Dapur Cucur Palangkaraya Bu. Terima kasih
1: sama-sama.
0: Banyak. Dan terima kasih sudah hadir berbagi cerita dan menularkan ya semangat usaha di studio Perempat hari ini. Semoga usahanya makin lancar Ibu.
1: Amin.
0: Makin laris manis dan Ibu selalu diberikan kesehatan Ibu.
1: Amin.
0: Iya, oke. Okay. Baiklah Fahri, saya sudah kebersamaan kita dalam program Teras UMKM edisi hari ini. Yeah. Mari kita terus lari si jajan dan kuliner tradisional milik UMKM lokal kita sendiri ya, Kula Fahri ya. Saya Rizaldi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ella layak mendukung usaha lokal dan sampai jumpa Kula Fahri dalam Teras UMKM berikutnya.
2: UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, Golopan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia atau Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara atau ASN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian, serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN. Meskipun berstatus ASN, menurut orang nomor 2 di bumi Tambun Bungay ini, terdapat sebagian dari pegawai pemerintah belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah sekarang. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Hedi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga yang layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangun sektor properti di bumi Tambun Bungay semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Demikian kolaborasi Berita Malau pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Malakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan bir, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik.

95,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya. Pukul 12:25 waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bersama aku Rizaldi Akula Paria di RRI Pro 4 Palangkaraya menemani di ruang siar, ruang dengar ya Akula Pari. Dan kita saat ini ada dalam program Ekonomi Digital edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan tentunya ya, dalam program ini saatnya kita berbincang mengenai perkembangan dunia digital yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan ya, Akula Pari, kali ini kita akan membahas suatu hal penting yang sering dianggap sederhana, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan sebuah usaha, yaitu kepercayaan pelanggan di ruang digital. Dan ya, Akula Pari, di era sekarang ini calon pembeli biasanya akan mencari informasi terlebih dahulu ya, sebelum memutuskan untuk bertransaksi. Mereka akan melihat ulasan pelanggan, membaca deskripsi produk, memperhatikan foto, hingga menilai bagaimana penjual merespons pertanyaan ataupun keluhan yang dilontarkan oleh customer, begitu ya. Dan semua hal tersebut tentunya menjadi bagian dari citra sebuah usaha. Karena itu nih, aku lapar ya, pelaku UMKM tidak cukup hanya menawarkan produk yang baik, pelayanan yang cepat, komunikasi yang sopan, informasi yang jujur, dan konsistensi dalam menjaga kualitas menjadi modal utama untuk membangun loyalitas pelanggan ya, aku lapar ya. Kepercayaan yang sudah terbangun tentunya akan menjadi promosi terbaik, akan menjadi fondasi yang terbaik, karena pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan produk kepada orang lain ya. Ekonomi digital bukan sekedar memanfaatkan internet untuk berjualan ya, Akula Pari, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui teknologi yang terus berkembang. Nah, Akula Pari, setelah ini kita akan membahas ya bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan pembayaran digital dan juga pencatatan keuangan sederhana agar usahanya semakin berkembang. Tentunya tetap bersama kami Akula Pari dalam program Ekonomi Digital hanya di RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan

Ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

95,1 MHz ya, dari Potong 4 Palangkaraya ya. Kalau hari pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bersama aku Rizal Dia. Dan tentunya ya, terima kasih masih bersama kami dalam program Ekonomi Digital. Kalau tadi kita berbicara tentang pentingnya membangun kepercayaan pelanggan ya Kuala Paris, sekarang kita akan lanjutkan dengan hal yang tidak kalah penting nih, yaitu pencatatan keuangan secara digital. Tentunya ya masih banyak ya pelaku usaha yang mengandalkan ingatan atau mencatat pemasukan dan juga pengeluaran di buku seadanya begitu. Padahal nih ya Kuala Paris saat ini sudah banyak aplikasi sederhana yang dapat membantu mencatat transaksi harian, menghitung keuntungan, mengelola stok barang, hingga membuat laporan penjualan secara otomatis. Dengan pencatatan yang rapi ya, pelaku usaha dapat mengetahui produk yang paling diminati, mengatur pengeluaran, serta menyusun rencana pengembangan usaha dengan lebih baik. Selain menggunakan metode pembayaran digital, juga dapat mempermudah transaksi bagi para pelanggan nih Kuala Paris ya. Pembayaran menjadi lebih praktis tentunya, lebih aman, dan juga seluruh transaksi tercatat dengan baik, sehingga memudahkan proses evaluasi usaha. Dan ya Kuala Paris, transformasi digital tentu tidak selalu dimulai dengan teknologi yang rumit atau investasi yang besar ya. Justru perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa dampak bagi perkembangan usaha. Terus tingkatkan literasi digital, manfaatkan teknologi bijak, dan jadikan inovasi sebagai bekal menghadapi persaingan di masa depan. Dan demikian kembali kebersamaan kita dalam program Ekonomi Digital siang hari ini. Tentunya tetap bersama kami ada di Perempat Palangkaraya, karena setelah ini masih akan banyak ya informasi inspiratif yang tentunya akan kami hadirkan, akan kami bagikan untuk menemani aktivitas Kuala Paris kalian. Untuk menutup program hari ini sambil diputerin ya lagu dari Merciana. Wah, ya Merciana Indani dengan judul Manyasal. Wah, lagu Banjar nih ya, kayak Kuala Paris atau lagu Dayak. Lagu Dayak sih kayaknya ya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh,
0: kenapa Sis? Gak semangat gitu. Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.
5: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Yogyakarta, kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk sekitar kawasan Pasar Besar Palangkaraya. Musibah ini merusak sedikitnya 8 unit rumah warga dan 1 unit barak 4 pintu, sehingga berdampak langsung pada 10 kepala keluarga yang mencakup total 50 jiwa kehilangan tempat tinggal. Komandan Pemadam Kebakaran Swasta Kamboja, Sucipto, menyampaikan proses pemadaman di lokasi setempat mengalami tantangan berat akibat posisi bangunan yang berada di dalam gang sempit. Namun berkat kesiagapan, kolaborasi dan juga ketangguhan para petugas pemadam bersama dengan relawan di lapangan, ambukan si jago merah berhasil dilokalisir dan dipadamkan. Petugas medis siap memberikan bantuan pengobatan, pemeriksaan fisik hingga trauma healing kepada korban yang membutuhkan pasca insiden. Kemudian untuk penampungan sementara, puluhan warga terdampak mengungsi tenda resmi di halaman Gereja Emmanuel, sedangkan sebagian lainnya memilih untuk menginap sementara di rumah sanak keluarga terdekat. Demikian Kulapari Berita Malau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pulau Pari, sesuatu lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Pulau Pari Jakarta untuk bersama mendengarkan siaran berjaringan dengan tajuk Suara Budaya Nusantara. Dan ini dia Pulau Pari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayo Jordi ya, di hari ini hari Selasa tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diingat. Yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Abang Po pendengar Pro4 ya. Kita cukup di audio aja di Pro4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan Pro4 Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Pro4 Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Pro4 Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun. Sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is ada which is nih. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap, salah satunya dengan sapaan tadi ya. Gitu. Ya pun, tapi pun begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Baik ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung untuk nanti pendengar Pro4 bisa kontak ke sana, berapa ya nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 7208 85.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Pro4 di 0812 1124 928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Pro4, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Pro4 yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Pro4. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Pro4 ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah, kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen,

0: temannya Gusman Basar balik ke dia dan dalam saya mengatakan dan membalas secara saya ini satu dananya kalau sekarang ini salah satu dana dan salah satu kemudian lomba-lomba biasa dilakukan pengembang budaya daerah itu ada lomba-lomba kemudian lomba-lomba kemasan hal tidak hanya baik mengambil secara langsung tapi juga menimbulkan kebahagiaan dan tidak ada aktif untuk menimbulkan kebahagiaan
1: Bang Ferry.
2: Bang Ferry.
1: Bang
2: Ferry,
1: oke deh,
2: Bang Leonardo, Bang Parah, sama-sama.
1: Igor ya.
2: Iya, Bang. Ini Bang
1: Leonardo.
2: Ferry. Iya. Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
3: Iya, Cegu, silakan.
2: Sehat ya.
3: Sehat.
2: Juga buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
2: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau pecinya deh, Pak. pecinya lagi yang selampu. Ini dengan riata Cegu ya, karena Bu panggil Cegu nih. Hmm. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri, bangsa, begitu ya.
1: Iya.
2: Nah, nah, apa namanya ini bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya. Apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa masyarakat saya bumi ruwak jurai kalau kata ya.
1: Aku
2: baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaannya satu. Yang keduanya seperti apa peneguh karakter? Itu apa namanya seperti mana namanya itu aja dua pertanyaan dari
1: sini
2: ya Cegu. Pokoknya semoga ini dialek lainnya memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo, ada dialek tadi O atau Api. Nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya, mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Terima kasih Cik Kurya. Nah, tadi yang pertama itu kalau tidak saya salah tangkap Bang Ferry pertanyaan pertama
1: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
4: Oh iya iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
1: Iya,
4: ya. Menyatukan okay, komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
1: Yeah.
4: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan kemudian misalnya di Sudan Terima kasih. lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan

0: fungsinya seperti itu.
1: Oke, ya. Siap.
2: Bagaimana gitu, Bang Jo?
1: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang ya. Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung yang berbeda
3: menjaga bahasa terkait bagaimana kemudian menjaga halus yang berbeda ya juga disampaikan untuk bahasa halus yang memang bilang ini bahasa halus yang ini dan
1: Terima kasih.

0: Ya, apa itu biasa aja kita ikuti bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta, program siaran berjaringan pesona budaya Nusantara. Ya, apa itu suara budaya Nusantara. Tentunya saat ini kita kembali lagi di frekuensi yang sama di RRI Pro 4 Palangkaraya, dan tentunya apa itu jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan program obrolan budaya hanya di RRI Pro 4 Palangkaraya.
1: Tradisi Nusantara.

Ya, kembali pemerintah Kota Palangkaraya mengakui mengalami kerugian akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada sistem penerangan jalan umum atau PJU milik pemerintah daerah hingga menyebabkan sejumlah komponen mengalami kerusakan. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Albert Tombak, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan PT PLN, pemadaman listrik tidak dapat dibatasi hanya pada titik-titik tertentu. Kini, kondisi tersebut membuat jaringan PJU ikut terdampak setiap kali terjadi pemadaman maupun saat aliran listrik kembali normal. Albert juga menjelaskan pemadaman listrik yang terjadi secara mendadak mengakibatkan sistem pengendalian PJU harus dikonfigurasi ulang setiap kali pasokan listrik kembali normal. Selain itu, lonjakan maupun gangguan pada sistem kelistrikan menyebabkan sejumlah komponen mengalami kerusakan, sehingga memerlukan perbaikan bahkan penggantian. Menurut Albert, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya saat ini masih melakukan pendataan terhadap seluruh titik PJU yang terdampak. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus mengganti komponen yang sudah tidak dapat berfungsi akibat gangguan listrik. Hingga kini, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan besaran kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan PJU karena proses pendataan masih terus berlangsung. Arbet menyebut, laporan kerusakan terus bertambah seiring masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Demikian kelaparan berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Ya, selamat datang kembali di obrolan budaya ya. Di hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026 yang menjadi ruang yang mengajak kita ya untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan juga kearifan lokal Kalimantan Tengah. Dan pada edisi ini ya, kulapari kita akan membahas tradisi menunggal, sebuah cara bercocok tanam yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak. Nah, kulapari menunggal ini merupakan teknik menanam padi dengan menggunakan tongkat kayu runcing untuk membuat lubang di tanah, kemudian benih dimasukkan secara hati-hati. Dan yang menariknya juga ya kulapari ya, kegiatan ini hampir selalu dilakukan secara bergotong royong. Warga saling membantu mengolah lahan dari satu keluarga ke keluarga lainnya sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan hubungan sosial pun semakin terjalin, semakin erat ya. Nah, tradisi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa hasil yang baik lahir dari kerjasama, kesabaran, dan tentunya rasa saling peduli antar sesama. Selain itu ya, kulapari masyarakat juga memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara alam agar lahan tetap subur dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Di tengah perkembangan teknologi pertanian yang ada sekarang ya, semangat kebersamaan dalam tradisi menunggal tetap menjadi nilai yang patut kita pertahankan tentunya ya. Karena sesungguhnya ya, kulapari budaya bukan hanya tentang cara bekerja, tetapi juga tentang cara hidup bersama. Nah, kulapari, setelah ini kita akan melanjutkan ya obrolan budaya kita hari ini dengan membahas bagaimana sungai menjadi bagian yang penting dalam membentuk budaya masyarakat, terutama di Kalimantan Tengah nih ya. Tentunya tetap bersama kami di RRI Petopat Palangkaraya dalam program Obrolan Budaya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Ya Allah Farid, terima kasih tentunya masih setia bersama kami di RF 4 Palangkaraya dalam program Obrolan Budaya. Nah, kalau tadi ya kita sudah berbincang tentang tradisi menugal sebagai wujud kebersamaan yang ada di masyarakat Dayak, kini kita akan melihat ya bagaimana sungai memiliki peran besar dalam kehidupan budaya yang ada di masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, sejak dulu ya Kulapari ya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi semata, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat. Dari sungailah orang-orang berpergian, berdagang, mencari ikan, hingga menjalin hubungan dengan kampung lain. Tak heran ya jika banyak cerita rakyat, lagu daerah, hingga tradisi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah hidup dari tepian sungai ini ya. Dan hubungan yang erat dengan sungai juga melahirkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti menjaga kebersihan perairan, memanfaatkan sumber daya secukupnya, dan menghormati alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Nilai-nilai tersebutlah yang masih relevan hingga saat ini ya Kulapari ya, terutama ketika kita menghadapi tantangan menjaga kelestarian lingkungan ya. Dan ya Kulapari, dari tradisi menugal hingga kehidupan di tepian sungai, kita belajar ya bahwa budaya Kalimantan Tengah selalu mengajarkan kepada kita akan keseimbangan antara manusia, alam, dan juga kebersamaan. Dan tentunya semoga apa yang telah disampaikan hari ini tadi ya semakin menambah kecintaan kita terhadap budaya bumi Tambun Bungai. Tentunya aku lawan sampai jumpa dalam program obrolan budaya berikutnya di RRP Palangkaraya, karena informasi tadi menjadi penutup ya obrolan kita dalam program obrolan budaya hari ini. Dan sekaligus bersama ini juga saya Rizal dipamit undur diri dari ruang dengar Kula Pahari. Untuk itu Rizaldi juga mohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati Kulapari mungkin ya, selama melakukan siaran di RRI 4 Palangkaraya. Dan sesaat lagi akan ada program Badengkoi seperti biasa di pukul 3 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama dengan rekan kami yang lainnya, ada Kak Lintang setelah ini Kulapari. Dan untuk menutup kebersamaan kita bersama saya Rizaldi di siang menuju sore hari ini, sambil diputerin ya lagu dari NDX AKA dengan judul Rasa Dadi Pelangi. Ini dia Kulapari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.

Yang kelapari, kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk sekitar kawasan Pasar Besar Palangkaraya. Musibah ini merusak sedikitnya 8 unit rumah warga dan 1 unit barat 4 pintu, sehingga berdampak langsung pada 10 kepala keluarga yang mencakup total 50 jiwa kehilangan tempat tinggal. Komandan Pemadam Kebakaran Swasta Kamboja, Sucipto, menyampaikan proses pemadaman di lokasi sempat mengalami tantangan berat akibat posisi bangunan yang berada di dalam gang sempit. Namun berkat kesigapan, kolaborasi, dan ketangguhan para petugas pemadam kebakaran relawan di lapangan, amukan si jago merah akhirnya berhasil dilokalisir dan dipadamkan. Petugas medis siap memberikan bantuan pengobatan, pemeriksaan fisik hingga trauma healing bagi para korban yang membutuhkan pasca insiden. Kemudian untuk penampungan sementara, puluhan warga terdampak mengungsi di tenda pengungsian resmi di halaman gereja Immanuel, sedangkan bagian lain memilih untuk menginap sementara di rumah sanak keluarga terdekat. Yo Klabari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Tabe selamat lingguna latai, salam saujud kerin de Malempang. Adil Katalino, bacuramen kasarogaba, sengat kajebata, arus. Selamat siang, kulapahari. Wah, senang banget akhirnya Lintang ya, menyapa kembali di minggu ini ya, kulapahari. Dimana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita. Dan untuk hari ini nih, kulapahari, gimana kabarnya? Apakah di wilayah kulapahari semuanya dalam keadaan baik? Atau masih ada yang terdampak kabut asap nih kulapahari? Boleh banget ya untuk sharing-sharing nih kulapahari. Dan kulapahari seperti biasa ya, kalau mau request lagu bisa banget melalui telepon kami di 0811-520-1233. Dan juga kulapahari bisa untuk telepon atau mau WhatsApp kirim-kirim lagunya apa nih yang mau diputarkan. Boleh banget ya kulapahari, silahkan monggo, nanti kita tunggu sampai pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk satu lagu pembuka nih kulapahari di Badengkoy hari ini ada Inul Daratista dengan judul Bintang Dangdut nih, akan kami putarkan di ruang dengar kulapahari. So station terus kulapahari di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Jangan aneh-aneh Mas Dimas. Narator siapa Kak? Jaldi? Hah Kak yang mana Kak?
1: Dua, satu dua, narator satu dua gitu aja.
0: Oh narator satu dua. Mm-hmm.
1: Narator satu.
0: Tapi ada tiga ya. Aja ini.
1: Narator dua.
0: Oh berarti Mas Dimas yang ini habisnya aku ini. Gitu.
2: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

Yoko Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Masih di Badengkoi, dangdut adalah kita. Satu lagu tadi Kelapa Hari dari Elvi Sukaesi dengan Pecah Seribu ya, yang barusan kita dengarkan bersama. Dan Kelapa Hari yang mau request lagu masih ditunggu ya, sampai nanti pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya di 0811-520-1233. Dan Kelapa Hari, kita lanjutkan lagi Badengkoi kita nih dengan judul yang mana ya kira-kira. Nah, kita putarkan dulu satu lagu dari salah satu maestro dangdut ya, Kelapa Hari, yang akan menemani aktivitas sore Kelapa Hari. Ada Mansyur S dengan judul Air Tuba. So, stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4. Badengkoi, dangdut adalah kita.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Yakult Pari, upaya menekan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan. Operasi digelar mulai tanggal 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 dan menyasar sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya, Sugiano, mengatakan operasi dilakukan untuk meningkatkan potensi hujan di tengah musim kemarau. Penyamaian awan menggunakan bahan natrium klorida atau NaCl berdasarkan kajian teknis yang menunjukkan masih ada peluang pertumbuhan awan konvektif. Menurut Sugiono, potensi awan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di daerah yang mulai mengalami peningkatan titik panas dan kebakaran lahan akibat musim kemarau. Pelaksana operasi difokuskan di beberapa wilayah prioritas penanganan karhutla, yaitu Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Gunung Mas. Wilayah-wilayah tersebut dinilai rawan kebakaran, terutama di kawasan gambut. Yakult Pari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
1: Ya Allah, hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan masih di Badengkoy tentunya. Satu lagu pembuka di sesi kedua kita Kulapa Hari ada Arafik dengan judul Karena Dia. Stasiun terus Kulapa Hari di radio kesayangan kita lagi. Kalau bukan di RRI Pro 4 Palangkaraya, Badengkoy dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan satu lagu nih kalau hari yang barusan kita dengarkan ya, dari Sylvie The Academy 4 dengan judul Prasasti Asmoro. Nih centil-centil banget ya kalau hari lagunya. Dan ada satu informasi nih menarik kalau hari, karena PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga BBM non subsidi mulai tanggal 1 Agustus kemarin di wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% seperti di DKI Jakarta. Dan harga Pertamax dari RON 92 ya, itu turun dari harga Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Sementara Pertamax Green dengan RON 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liternya. Dan juga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Adapun harga Pertamina Dex tetap di Rp21.150 per liter, dan Dex Lite tetap di Rp19.700 per liter. Dan penyesuaian harga BBM Pertamina dilakukan dengan mempertimbangkan tren harga minyak dunia nih kelapa hari, nilai tukar rupiah, serta kebijakan pemerintah juga. Pertamina menyebut langkah ini juga bertujuan menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional sekaligus memperhatikan daya beli masyarakat. Harga tersebut mulai berlaku efektif ya kelapa hari per 1 Agustus 2026 dan dapat berlaku setiap daerah, itu bisa beda-beda karena sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Tapi harusnya sih bisa menyesuaikan ya, karena di DKI Jakarta aja bisa turun 5%, semoga di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah juga turun ya kelapa hari. Dan selanjutnya nih kelapa hari, ada satu lagu dari Heru Masimo dengan judul Kepele Cinta yang akan kami putarkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoy Dangdut adalah kita.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: bajunya. Hmm, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia.
3: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau...

Ya Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan mohon maaf ya Kulapa Hari, namanya juga masih tinggal di Kalimantan Tengah ya. PLN ada sedikit memberikan surprise di sore hari ini nih Kulapa Hari. Jadi kita sempat dead air sebentar, tapi gak apa-apa. Karena tenang aja, karena sudah ada teman-teman teknisi yang sangat sigap membantu agar siaran ini masih bisa berjalan ya Kulapa Hari. Selanjutnya nih kita putarkan dulu satu lagu dari Kamelia Malik nih Kulapa Hari dengan judul Rekayasa Cinta yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoy Dangdut adalah

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentu saja masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan Kulapa Hari, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya Kulapa Hari di Badengkoy kita edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 ya Kulapa Hari. Dan satu lagu penutup tadi sudah ada Nasar dengan Seperti Mati Lampu, seperti sore hari ini. Kira-kira tempat Kulapa Hari juga banyak yang terdampak gak nih mati listrik ya Kulapa Hari, dan semoga aliran listrik di Kalimantan terutama di Kalselteng ya Kulapa Hari bisa cepat pulih, jadi tidak ada lagi pemadaman bergilir ya Kulapa Hari. Dan jangan kemana-mana ya Kulapa Hari, karena setelah ini masih banyak banget info-info menarik dan juga lagu-lagu asik yang menemani Kulapa Hari di santai sorenya sampai pukul 17. Maksud kami dari pukul 17 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk lagu perpisahan kita nih Kulapa Hari. Tapi enggak apa-apa karena masih ada hari esok ya Kulapa Hari, karena Badengkoy selalu ada setiap hari Senin sampai Senin lagi nih menemani santai sore Kulapa Hari dan lagu-lagu dangdut asik tentunya. Dan satu lagu penutup kita nih Kulapa Hari, kita ada satu lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul Gboy Mujair yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy Dangdut adalah kita.

Yoklopari SMAN 1 Palangkaraya memperingati hari ulang tahun ke-67 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial, kebersamaan, dan juga apresiasi prestasi. Mengusung tema berkarya, berbudaya, dan berprestasi untuk Indonesia Hijau, rangkaian kegiatan berlangsung sejak tanggal 1 hingga 3 Agustus 2026. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangkaraya memperingati hari ulang tahun dengan menggelar serangkaian kegiatan yang melibatkan siswa, guru, alumni, orang tua, hingga masyarakat umum. Sebagai sekolah tertua di Kota Palangkaraya yang berdiri pada 1 Agustus 1959, SMAN 1 berkomitmen untuk terus menjadi lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan juga masyarakat. Rangkaian peringatan diawali pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 dengan kegiatan jalan santai yang mengambil titik start dan finish di halaman SMAN 1 Palangkaraya, Jalan Aisna Sution nomor 2, dan kegiatan dimulai dari pukul 6.30 itu terbuka bagi seluruh keluarga besar Semansa, alumni lintas angkatan, serta masyarakat umum dengan berbagai hadiah door prize yang telah disiapkan panitia. Yoklopari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah, iya kan? Semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Yang keluar masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, dan tentunya masih di Info dan Music bareng Lintang ya, Kelapa Hari. Hari ini gimana kabarnya di awal bulan ya? Kelapa Hari masih tanggal 4 nih. Gimana, uang gajiannya masih di tangan atau sudah jalan-jalan? Ya, Kelapa Hari, gimana nih, apakah sudah ada rencana untuk liburan? Karena bulan ini nampaknya ya, Kelapa Hari ada dua tanggal merah ya yang bisa kita ambil menjadi cuti panjang nih. Kira-kira mau jalan-jalan kemana nih, Kelapa Hari? Ya kan, dan Kelapa Hari, kiranya kalau misalnya masih ada yang masih terdampak debu ya, Kelapa Hari boleh banget untuk sharing-sharing di 0811-520-1233 ya. Karena di hari ini tampaknya kalau di Kota Palangkaraya sudah mulai mereda ya untuk kabut asapnya, tapi tetap dihimbau untuk masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan dan juga membuka lahan dengan cara membakar ya, Kelapa Hari, karena itu beresiko bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat luas, karena ini juga bisa menyerang keluarga kita juga nih, Kelapa Hari, anak, istri, suami, keluarga, cucu, nenek, kakek, itu bisa terdampak semua, kasihan kan ya, Kelapa Hari. Dan untuk Kelapa Hari nih ada info menarik, di mana ada sebuah air terjun nih, Kelapa Hari, yang sangat-sangat menarik di daerah kawasan Taman Nasional Batang Gadis, Desa Pagaran, Sigala-gala, Kabupaten Mandailing Natal. Terdapat air terjun yang tingginya itu 40 meter dengan kejernihan air yang sebening kaca ini, Kelapa Hari. Keunikan utamanya itu terletak pada aliran airnya yang berasal dari sumber air panas belerang Gunung Sorik Marapi. Namun karena mengalir cukup jauh ya, menembus hutan, suhunya berubah menjadi sangat dingin dan seger banget saat sampai di bawah nih, Kelapa Hari. Gak heran nih kalau tempat ini disebut sebagai salah satu air terjun terindah di Madinah. Kira-kira Kelapa Hari yang mau jalan-jalan ke Sumatera Utara udah tahu belum dengan air terjun ini nih, Kelapa Hari? Kalau belum, cobain deh ya kan, karena air terjun ini juga mengandung belerang alami yang baik untuk kulit juga. Coba, lumayan ya kan kalau misalnya kita ambil cuti 5 hari aja, oke, bisa deh menikmati sensasi air terjun dengan air dingin tapi mengandung belerang alami nih, Kelapa Hari. Dan Kelapa Hari, satu lagu nih yang kami putarkan ya untuk membuka info dan music kita pada sore hari ini, ada satu lagu dari siapa ya enaknya, oh, dari Ona Hetarua dengan judul Kakak Gaya Lambat. So stay tune terus, Kelapa Hari, di 95.1 FM RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngembantiti. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Yukulab Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan saat ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib dikumandangkan. So stay tune terus Kelapa Hari, dan kami hadirkan di ruang dengar Kelapa Hari. Inilah Pro 1 Palangkaraya.

syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohon ampunan untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ucapan penghormatan Allah kepada mereka, orang-orang mukmin itu, pada hari ketika mereka menemuinya ialah salam, dan Dia siapkan untuk mereka pahala yang mulia. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Ya, kalau hari gangguan teknis pada sejumlah pembangkit di sistem interkoneksi Kalimantan berdampak pada terbatasnya pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah atau Kalselteng. Respon cepat yang terdapat kondisi tersebut, PT PLN Persero menerjunkan tim khusus untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan sistem. Gangguan kelistrikan ini dipicu oleh kerusakan pada generator PLTU asam-asam serta adanya kebocoran pipa boiler dan turbin di dua unit pembangkit Independent Power Producer atau IPP. Akibatnya, daya pasok energi listrik ke sejumlah wilayah mengalami penurunan secara signifikan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng Iwan Sulistiono menegaskan bahwa penanganan gangguan dilakukan secara intensif di seluruh unit pembangkit yang mengalami gangguan sehingga pasokan listrik dapat segera dipulihkan. Ya, kalau hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan seperti biasa kalau hari kalau sudah pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, itu artinya kita sudah memasuki program Pesona Budaya Borneo. Dan hari ini di edisi tanggal 4 Agustus 2026 ya, kelapa hari. Enaknya kita membahas apa nih kelapa hari? Karena sebenarnya banyak banget ya yang lagi isu-isu trending nih. Dan kalau misalnya kelapa hari ada ide atau ada sesuatu keresahan yang mau disampaikan, bisa banget ya kelapa hari melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233. Tapi tenang aja, karena Lintang sebenarnya sudah menyediakan banyak banget informasi-informasi menarik yang akan kita bahas seputar Borneo pada hari ini. Tapi sebelumnya, kelapa hari, kita mulai dulu Pesona Budaya Borneo kita dengan satu lagu pembuka nih kelapa hari dari Eli Tamala dengan judul Harta Warisan. So stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Kabar Kutak Hitam Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
3: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
3: Kai au.
4: Awe ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Hitam jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai, ye manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
3: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Ya kalau Pak Hari, BMKG memprediksikan musim hujan di Indonesia ini mulai datang secara bertahap ya pada pertengahan Oktober 2026 mendatang setelah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September ini nih. Wilayah Indonesia bagian barat diprediksi menjadi kawasan pertama yang menerima hujan deras ya. Kemudian pada November kondisi hujan mulai meluas ke berbagai daerah termasuk sebagian besar Pulau Jawa meski intensitasnya masih berada di bawah normal. BMKG juga menyebut fenomena El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027 dengan puncak pada Desember 2026. Meski demikian, dampak terhadap musim hujan tidak selalu sama setiap tahunnya karena dipengaruhi oleh kondisi suhu permukaan laut di sekitar Indonesia. Dan masyarakat dihimbau tetap memantau informasi perakiraan cuaca tersebut agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca dan juga potensi dampak musim kemarau maupun musim hujan. Dan Kulapa Hari, semoga ini bisa tidak meleset ya Kulapa Hari, karena memang kita harus siap-siap untuk menghadapi puncak kemarau di bulan ini sampai bulan September. Wah, dua bulan yang cukup berat, tapi gak apa-apa. Kita coba usahakan untuk menghadapinya ya Kulapa Hari, karena ini gak bisa digeser lagi nih. Dengan cara kita bisa untuk lebih mindful lagi untuk menggunakan air, karena masih banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kekeringan ya Kulapa Hari. Dan juga untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama seperti puntung rokok dan juga hal-hal yang mudah terbakar ya Kulapa Hari. Karena kalau isu di tanah Borneo sendiri, memang karena kita berada di wilayah dengan lahan gambut yang sangat luas ya Kulapa Hari, jadi tolong banget untuk saling mengingatkan nih. Dan juga Kulapa Hari bisa melaporkan apabila menemukan adanya titik-titik api sehingga kita bisa meminimalisir adanya kebakaran hutan dan juga lahan. Karena jangan sampai kejadian bertahun-tahun yang lalu timbul kembali ya Kulapa Hari. Kita henti-hentinya juga dengan para pemangku kebijakan yang melakukan edukasi kepada masyarakat umum agar tidak terjadi yang namanya kebakaran hutan dan juga lahan. Karena membuka lahan tidak hanya dengan cara dibakar, ada banyak banget cara-cara lain yang bisa digunakan untuk membuka lahan mumpung tidak ada hujan ya Kulapa Hari. Dan semoga juga kita tetap diberikan kesehatan walaupun cuacanya panas banget. Kulapa Hari jangan lupa untuk terus menghidrasi dirinya ya Kulapa Hari dengan meminum air putih yang cukup, kurangin minum es-esnya dulu walaupun cuaca panas ya kan, nanti jadi radang dan batuk pilek. Selain itu Kulapa Hari selalu gunakan masker kemanapun Kulapa Hari beraktivitas di luar ya, karena debu dan juga asap pembakaran ini juga menjadi salah satu pemicu di belakangan ini menjadi penyakit ISPA dan juga ada banyak gangguan di pernafasan juga. Dan semoga Kulapa Hari semuanya tetap sehat ya. Dan Kulapa Hari, satu lagu yang akan kita putarkan di Pesona Budaya Borneo pada malam hari ini, ada satu lagu dengan judul Buah Karuhei dari Eva dan Yosias yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Borneo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi pelajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Ya, kalau hari pemerintah Kota Palangkaraya mengakui mengalami kerugian akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada sistem penerangan jalan umum atau PJU milik pemerintah daerah hingga menyebabkan sejumlah komponen mengalami kerusakan. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Albert Tombak, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan PT PLN Persero, pemadaman listrik tidak dapat dibatasi hanya pada titik-titik tertentu. Kondisi tersebut membuat jaringan PJU ikut terdampak setiap kali terjadi pemadaman meskipun saat aliran listrik kembali normal. Ia menjelaskan pemadaman listrik yang terjadi secara mendadak mengakibatkan sistem pengendali PJU harus dikonfigurasi ulang setiap kali pemasok listrik kembali normal. Selain itu, lonjakan maupun gangguan pada sistem kelistrikan menyebabkan sejumlah komponen mengalami kerusakan hingga memerlukan perbaikan bahkan penggantian. Menurut Arbet, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya saat ini masih melakukan pendataan terhadap seluruh titik PJU yang terdampak. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus mengganti komponen yang sudah tidak dapat berfungsi akibat gangguan listrik. Yoko Bariskan untuk Berita Mahalau edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan sampai berjumpa lagi di Berita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang dan juga kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan saat ini kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Ya, baik Kak, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kulapahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya berlaku esok hari Rabu 5 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapahari semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman di kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya. Dan Kulapahari, saat ini kita lanjutkan lagi untuk pesona budaya Karengut pada malam hari ini. Ada satu lagu dari Hendra Rungan dengan judul Katulas yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, suara budaya Karengut.

Yoklabari, terima kasih sudah mendengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan Lintang tentunya dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan ini Lintang pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Ibu Suneta yang akan menemani waktu istirahat Kulapa Hari sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulopahari tabe selamat linggo nalatai salam sujud karende melempang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajebata arus. Selamat malam kulopahari pendengar setia, apa kabar malam ini? Semoga aktivitas panjang hari berjalan lancar dan kini saatnya menikmati suasana malam dengan lebih tenang ya. Terima kasih untuk kulopahari karena masih memilih tetap bersama kami from 4 Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, aplikasi kami RRI Digital, dan website streaming kami rri.co.id. Untuk kulopahari hari, malam hari ini tentu saja selalu menjadi waktu yang tepat untuk sejenak mengurangi penat ya, mengevaluasi perjalanan hari ini, sekaligus mempersiapkan semangat baru untuk esok hari. Melalui siaran malam ini, kami akan menghadirkan berbagai informasi yang aktual, edukatif, serta hiburan yang menemani suasana malam Anda, kulopahari. Mulai dari informasi layanan publik, perkembangan daerah, budaya, hingga alunan musik pilihan, tentu saja lagu daerah Nusantara yang siap menghangatkan malam Anda. Kulopahari, bagi Anda yang sedang bertugas malam nih, yang sedang mengemudi di perjalanan, bekerja di rumah sakit, kantor pelayanan, ataupun sedang beristirahat malam ya bersama keluarga, semoga selalu diberi kesehatan ya, keselamatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Ya, kulopahari, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda satu buah drama legenda. Namun sebelumnya 20 lagu yang mengisi ruang dengan Anda ya tentunya. Kulopahari, bersama kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat mendatang. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara.
1: Ulu Pari Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini langsung saja kami hadirkan drama legenda ya, dengan judul Danau Malawen untuk Anda berikut ini.
2: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Malawen.
3: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
4: Ewei kau, siapa kamu?
3: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
2: Alkisah, di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
5: Bang, benarkah yang dikatakan gue itu?
6: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
5: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk gue itu?
6: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helo. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan gue itu benar.
2: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
3: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
2: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
5: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
6: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu, Nyai istriku, tanda-tanda akan hamil.
5: Benarkah itu, Bang?
6: Iya, benar istriku.
2: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
6: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku, sawangku, diatahi hindai. tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini agar dia tetap sehat.
5: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
2: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang.

0: Wahai anakku, dengarlah petua ini. Kini dirimu telah besar panjang, umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulatlah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat, banyak pengajar belum kau dengar, banyak petunjuk belum kau saw, banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, di mana air disaup, di sana ranting dipatah, di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang, berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang dalam pergaulan tenggang menenggang.
1: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banaung pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banaung semakin hari semakin buruk. Semua petua dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banaung memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
0: Maafkan Bapam tunak, nak Bapam dia uli mengawal ikau berburu. Tidak bisa menemanimu berburu nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau Bapamu ini usia yang sudah tua nak?
2: Kamu nikau hendak berburu, telah kebuatilah. Biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
0: Oh ya, anakku, tu tege senjata pusaka akam. Namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
1: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
3: Wow, cantik sekali gadis itu.
1: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
2: Dari mana saja kamu nak? Kenapa baru pulang?
1: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan
4: rotan. Pada suatu hari,
1: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
3: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
2: Maafkan aku, Bang.
3: Ada apa, Intan? Katakanlah.
1: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
0: Ita tuh miskin, nak. Kita ini orang susah, nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
2: Bujur, kom bapam, nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
3: Tidak, ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
0: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah, nak.
1: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
0: Jangan, anakku.
1: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
3: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
2: Iya, Bang, aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
1: Keduanya berjalan mengendap-endap ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
2: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, Bang.
1: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, Tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
4: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
5: Saya akan mengerjakan PR kamu.
4: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar.

0: Budaya Nusantara.
1: Kulo panen masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait Gunung Bromo kebakaran ya, akses wisata terbatasi sementara. Iya, Kulo Pahari, akses ke kawasan wisata Gunung Bromo dibatasi sementara mulai Senin kemarin ya, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pembatasan ini dilakukan untuk sebagian wilayah guna menunjang kelancaran pemadam kebakaran hutan di Blok Bantengan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya, Kulo Pahari, untuk diketahui juga ya, kebakaran hutan di Blok Bantengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu, untuk kelancaran pemadaman serta memperhatikan keamanan pengunjung, maka kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang, Coban Trisula atau Malang, dan Senduri Lumajang ditutup untuk pengunjung. Alternatifnya, pengunjung dapat masuk ke dalam kawasan wisata Bromo melalui pintu Cemoro, Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Wonokitri, Pasuruan. Meskipun ada jalur alternatif, batasan yang boleh dikunjungi yaitu area lautan pasir dan tidak diperkenankan berkunjung ke area savana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengatakan ya, pihaknya bersama unsur terkait terus melakukan upaya penanganan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Blok Bantengan. Ya, Kulo Pahari, personil gabungan yang terdiri dari petugas BBT TNBTS Manggala Agni, Kolatmer ya, masyarakat peduli api juga ya, serta masyarakat bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan penanganan kebakaran. Itu dia ya, sekilas informasi untuk Kulo Pahari kami hadirkan berikut ini ya. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ada program Pesona Nusantara untuk Kulo Pahari. Jangan kemana-mana, kali ini Eli Kasim, Karyang Lautan berikut ini untuk Anda.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Raya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah mana-mana kamu di Instagram. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Anda utuhnya ita mendinun bansos, puna raja kita hilah.
3: Yuh, puna tutup je rajaki. Berakui hindai mundiak bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
2: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
3: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah hapangku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
2: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
4: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulo panjenengan masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan untuk Anda informasi berikut ini dalam rangkaian Pesona Nusantara ya, hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita menuju Kalimantan Timur ya. Kulo pari ada Erau, warisan budaya yang terus hidup. Iya, kulo pari

malam ini mari kita berlayar menuju Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai, Kartanegara. Ya, sebuah daerah yang menyimpan begitu banyak kearifan lokal yang masih dijaga dengan penuh kebanggaan oleh masyarakatnya. Kalau berbicara tentang Kutai, Kartanegara, Kulo Pahari rasanya belum lengkap tanpa menyebut Festival Erau, ya. Salah satu tradisi adat tertua di Indonesia. Ya, kata Erau itu sendiri bermakna suasana ramai, penuh kegembiraan Kulo Pahari dan kebersamaan. Ya, dahulu ya, Erau ini merupakan upacara adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura sebagai ungkapan rasa syukur atas kesejahteraan negeri. Kini tradisi tersebut berkembang menjadi festival budaya yang mempertemukan seni, adat, musik tradisional hingga permainan rakyat yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Yang menarik nih ya, Erau ini bukan sekedar pertunjukan budaya, tetapi juga di balik setiap prosesi terdapat pesan bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan, ya, sesama manusia dan alam sekitarnya. Nilai gotong royong, perhormatan, penghormatan kepada leluhur serta rasa syukur, ya, menjadi inti dari setiap rangkaian acara, dan hal inilah yang membuat Erau tetap relevan, ya, relevan hingga sekarang meskipun zaman terus berubah. Nah, Kulo Pahari, kearifan lokal ini seperti mengajarkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh membuat kita melupakan akar budaya. Justru budaya adalah identitas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan mengenal tradisi daerah, kita ikut menjaga warisan yang telah dirawat selama ratusan tahun. Nah, Kulo Pahari, bagi Anda yang berkesempatan berkunjung ke Kutai Kartanegara, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan Festival Erau secara langsung, ya. Rasakan semaraknya budaya, keramahan masyarakatnya, dan kekayaan tradisional yang masih hidup hingga kini. Ya, Kulo Pahari tetap bersama kami. Itulah tadi informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, ya. Tetap bersama kami, Pro 4 Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Tahukah Anda, teman Pro2, ada lonjakan data yang sangat drastis mengenai jumlah pertandingan di Piala Dunia 2026. Tahukah Anda bahwa edisi kali ini mencatatkan rekor dengan total 104 pertandingan?

babak 32 besar. Data ini menunjukkan bahwa intensitas persaingan akan jauh lebih rapat, menguras fisik sekaligus memanjakan kita para pecinta sepak bola dengan tontonan tiada henti dari pagi hingga malam.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Gulap Arena masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya, masih dengan informasi pesona Nusantara ya. Hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 8 menit ke depan. Kali ini ada nyaman dan kehidupan masyarakat tepian Mahakam. Kulapari di sepanjang tepian Sungai Mahakam, masyarakat Kutai sejak lama hidup berdampingan dengan alam. Sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga sumber kehidupan. Dari situlah lahir sebagian tradisi dan keterampilan. Salah satunya adalah seni menganyam menggunakan rotan, bambu maupun daun pandan. Kerajinan ini bukan sekedar menghasilkan barang bernilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat memanfaatkan hasil hutan secara bijak tanpa merusak keseimbangan alam. Itu tadi informasi untuk Anda dalam rangkaian Pesona Nusantara Kulapahari.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Batumi Pangi
2: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kalau hari Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini, kami akan terus menghadirkan informasi yang menarik tentunya untuk Anda. Kali ini ada satu buah paket acara feature budaya dengan judul Jejak Sakral Balian Tame Huma Sake Uwe untuk Anda berikut ini.
1: Elak itu mendero, elak itu nyari aru. Dia pekerja lahan, rum jeman terajem dulu kakang dulu rakang tiapu urun dulu orang tiapu umat hindu keraningan provinsi Kalimantan Tengah naru ya kaneben kayu penyang karui tatasan di petunus kumur raja tu raja kiu murasing panjang batu sepungut belum naru ya kaneben tu pintar karati karui mukung sekolah gantung menasak sekolah raja karui menukan katar bersapu minat yang benar panjang mangat umat hindu keraningan provinsi Kalimantan Tengah lapang kambang yang huntarungan.
2: Di jantung Pulau Borneo, di tanah Kalimantan Tengah, mengalir napas tradisi yang tak pernah padam. Di balik rimba dan kabut pagi, masyarakat Dayak terus menjaga ritual suci yang menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia roh. Balian masuk rumah baru. Rumah bukan sekedar bangunan, ia adalah ruang suci, tempat roh berteduh dan kehidupan baru dimulai. Disinilah Balian, sang perantara dunia, memanggil restu alam agar kedamaian menaungi rumah yang baru dibangun. Basir Sika Esiman merupakan seorang rohaniawan Hindu Kaharingan yang sedang melantunkan doa suci saat upacara ritual dilaksanakan.
3: Balbahing bapanting balik tanaja mantir mamaluhing bungai surat tanaja nalabung bula nampak ringgit kapan atau mangku amat sangit wenei jaya yang ia langit.
4: Nah, untuk proses komunikasi pada leluhur, maka kami memulaikan dengan upacara menabur. Baik Balian tetap sama juga dengan upacara menabur. Jadi khususnya para leluhur kita disebut sahur perapa, baik berbagai macam suku, motif dan ras mereka, baik itu jata maupun ijin maupun antang, bahkan orang-orang yang gaib melimunan seperti juga para leluhur yang salah satu tokohnya dari Bukit Batu, ya pastilah Pangeran Pencarian Intan, Pangkalima Babintang 9, beliau disebut juga Sri Keribut yang dulu sebagai disebut juga beliau kerap kali disebut nama panggilan anaknya Bapak Inun. Nah, beliau juga dipanggil dan beberapa roh para leluhur yang lain kita panggil untuk memeriahkan upacara ini. Pada upacara tabuh, kita mempersilahkan mereka untuk menerima para sesajen dan persembahan suci untuk mereka para leluhur dan juga senyang.
2: Ritual Balian adalah bentuk komunikasi sakral dengan alam dan roh leluhur. Sebuah syarat adat sebelum rumah atau humahai ditinggali. Tujuannya agar penghuni selamat, sehat, dan harmonis. Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya, Bapak Walter S. Penyang mengatakan, kegiatan Balian ini merupakan serangkaian agenda dengan selesainya bangunan Balai Induk Kaharingan yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran bersama Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 17 April 2025. Maka dilakukanlah ritual Balian Tame Huma Sake Uwe. Uniknya, tradisi ritual Sake Uwe ini tidak banyak masyarakat Dayak yang melakukannya, bahkan tidak ada. Terakhir pelaksanaannya di tahun 1980 dan baru di tahun 2025 ini dilaksanakan kembali dengan penuh makna.
5: Balian Sake Uwe yang pernah dilakukan itu ini menurut ceritanya saya tidak pernah hadir ya, tidak pernah tahu itu. Misalnya telah dilakukan oleh umat kita di daerah Rungan. Tumang Melahu itu pernah Balian Sake Uwe yang dilakukan di sana oleh perantau itu sudah lama, dulu. Saya tidak ingat terlalu tahunnya. Lalu yang kedua, pada saat dulu kita membangun rumah taman di Taman Mini. Betang punya Kalimantan Tengah di Taman Mini. Kita juga selesai pembangunan itu dulu, pemerintah daerah bersama-sama meminta kita apa yang menurut tradisi orang Dayak, orang sini terutama yang Karingan, bagaimana acaranya. Nah lalu dulu ada belian Sakewe juga. Sakewe itu tahun ya, 80-an lah, 80-an ke atas sedikit ya. Itu dilakukan. Jadi dilakukan karena latar belakangnya itu tadi belian belum, pada intinya kita ke rumah-rumah besar gitu kan, pasti dilakukan belian Sakewe ya, karena hakikatnya kita ingin bahwa rumah yang kita tempati, tempat yang kita tempati ini dilindungi gitu oleh para leluhur, dilindungi oleh Maha Kuasa, sehingga kita dalam menempati dan menggunakannya terasa nyaman gitu. Uwe ini ada anunya, ada kaitannya dengan intinya dengan ini, dengan menurut tanu kita di Panaturan itu kan ini berasal dari tulang uhat ya kan, Mangku Amat Sangen menjadi Sengyang, karena ini penting karena kaitannya dengan itu gitu. Jadi sehingga Uwe ini rotan yang ada ini kan dianukan dengan itu, karena asal muasalnya seperti itu gitu, gitu. Diharuskan dengan Wei. Ada juga di samping Wei juga dengan pohon-pohon gitu kan, pohon pinang, ya pohon-pohon yang lain bisa saja dilakukan. Itu tergantung dengan ya situasi dan kemampuan daripada orang yang akan melaksanakan itu kegiatan rumah besar. Karena kita anggap juga balai kita ini kan dengan dua bangunan kan rumah yang sangat besar, bangunan yang sangat besar yang perlu kita lakukan.

0: Tangan sang balian gemetar lembut saat menyentuh asap kemenyan. Mantra-mantra dilantunkan. Setiap kata adalah jembatan. Setiap tetes darah persembahan adalah doa yang mengudara. Balian bukan pertunjukan. Ia adalah bahasa sakral, penuh makna dan nilai yang hanya bisa dimengerti jika kita hadir dengan hati. Inilah momen ketika dimensi spiritual dan dunia manusia bertemu.
1: Dengan adanya dalam pembalian itu disebut bilan beramu beramu kayun penyang keruhe. Nah, kayun penyang keruhe ini yang di hujani berkat dalam ritual belian itu, Senyang Maha Suci Senyang itu memberikan kayu keruhei, beberapa macam kayu jujuk, contoh kayu ribu, kayu busi, kayu tali, dan kayu gatang, kayu manang, tebelan manang, belawan manang. Nah, berkat roh kayu yang diminta di depan dalam Senyang inilah yang perlu kita yakini dan kita dianggap di sini disebut dengan selupuk dengan kayu penyang kereta tahu pada suatu bangunan ini, khususnya untuk Balai Garingan Derang dan Kayu Erang Tinyang, dua gedung yang sudah dibangun, Sakeway dan juga balian kerunya sahur. Untuk itu atas pemotongan hewan kurban juga ayam dan babi, darah babi diambil dan darah ayam diambil untuk mengoleskan pada bangunan atau gedung yang sudah disediakan seperti ini untuk menetralisir hal-hal yang bersifat jahat di dalam suatu bangunan. Jadi itu tujuannya.
0: Tradisi tidak mati, ia menyesuaikan. Ia hidup dalam kenangan warisan cerita nenek moyang. Dan kini, dalam kamera anak-anak muda yang merekam dengan mata kagum, Gio adalah salah satu generasi muda yang saat itu ikut menyaksikan dan terlibat langsung dalam ritual balian ini.
2: Tradisi menyaki uwe itu sangat unik karena itu baru pertama kali saya lihat, dan setahu saya menyaki uwe ini dari sumber-sumber yang saya dengar dari para basir-basir itu cuma ada di Kalimantan Tengah. Cara melestarikan tradisi ini dengan menanyakan para basir-basir atau rohaniawan suci, menanyakan dari tokoh-tokoh adat daripada sesepuh-sesepuh adat, dan kita melaksanakan wawancara dan membentuk atau membuat dalam bentuk artikel, penelitian atau jurnal. Jadi secara tidak langsung kita melestarikan dan membuktikan bahwa ini benar-benar ada, apalagi perkembangan era digital seperti sekarang, kita menghadirkannya dalam bentuk video, dalam bentuk dokumen, dan juga menceritakannya kepada generasi penerus, supaya generasi penerus ada rasa cinta kepada budaya dan tradisi lokal yang ada.
0: Balian adalah jati diri. Di tengah derasnya modernitas, suara alam dan leluhur tetap bergema, menuntun generasi muda untuk tidak tercabut dari akarnya. Di tanah ini, rumah bukan sekedar bangunan. Ia adalah jiwa, dan melalui balian, jiwa itu dihidupkan. Di rumah yang baru, bersama harapan lama, masyarakat Dayak berjalan menjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Ketika lampu dinyalakan di rumah atau bangunan baru, bukan hanya terang yang hadir, tapi juga restu, harapan, dan warisan yang tak akan pernah padam.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan

berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari.

0: Budaya Nusantara.
1: Kulo Marino masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan satu informasi dalam rangkaian pesona Tunda Kula. Ada Tari Mandau, simbol keberanian dan kehormatan. Kulo hari tentunya terima kasih masih bersama kami menikmati hangatnya malam. Semoga segala aktivitas hari ini membawa banyak hal baik. Dan malam ini menjadi waktu untuk kembali mengisi semangat melalui cerita budaya dari Kalimantan Tengah. Salah satu kesenian yang selalu menarik perhatian adalah Tari Mandau. Tarian tradisional ini menggambarkan keberanian, ketangkasan, dan semangat para leluhur suku Dayak dalam menjaga kampung halaman. Gerakan para penarinya terlihat tegas namun tetap indah, berpadu dengan irama musik tradisional yang membangun suasana penuh semangat. Mandau yang digunakan dalam tarian bukan sekedar senjata tradisional bagi masyarakat Dayak. Mandau melambangkan kehormatan, tanggung jawab, dan keberanian untuk melindungi keluarga serta masyarakat. Itulah sebabnya setiap gerakan dalam tarian memiliki makna yang mendalam, bukan sekedar pertunjukan semata. Di berbagai festival budaya dan penyambutan tamu kehormatan, Tari Mandau masih sering ditampilkan sebagai simbol penghormatan kepada tamu, sekaligus bentuk kebanggaan terhadap identitas budaya daerah. Penampilan para penari dengan busana adat yang dihiasi motif khas Dayak semakin memperlihatkan betapa kayanya seni dan tradisi Kalimantan Tengah. Kulopari, di balik keindahan sebuah tarian tersimpan filosofi hidup yang mengajarkan keberanian harus selalu diiringi dengan kebijaksanaan dan rasa hormat kepada sesama. Itulah nilai yang tetap relevan hingga saat ini. Mari kita terus bangga terhadap kesenian daerah sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Gula Bahari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada satu informasi menarik lainnya untuk Anda.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kulo Pari kembali, saya Suneta Matike menghadirkan satu informasi terakhir untuk Anda dalam rangkaian Pesona Tunda Kula. Musik, ada musik tradisional Dayak, harmoni manusia dan alam. Ya, Kulo Pari, musik tradisional Dayak ini lahir dari kedekatan masyarakat dengan alam ya. Berbagai alat musik seperti kecapi, dayak, gendang, ketambung, hingga gerantung ya, menghasilkan bunyi-bunyian khas dan menjadi pengiring berbagai upacara adat, penyambutan tamu, hingga pertunjukan seni. Setiap denting nada bukan hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam. Bagi masyarakat Dayak, musik bukan sekedar pertunjukan di atas panggung. Musik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang mengiringi momen penting, mulai dari perayaan panen, ritual adat, hingga kegiatan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa seni memiliki peran besar dalam mempererat hubungan antar sesama. Kini banyak musisi muda Kalimantan Tengah mulai memperkenalkan musik tradisional melalui aransemen yang lebih modern tanpa menghilangkan karakter aslinya. Langkah ini menjadi bukti bahwa budaya akan tetap berkembang jika mampu beradaptasi dengan zaman, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Kulo Pari, mari kita terus memberikan ruang bagi kesenian daerah untuk tumbuh dan dikenal lebih luas. Karena ketika musik tradisional terus dimainkan, sesungguhnya kita sedang menjaga suara sejarah agar tetap terdengar oleh generasi mendatang. Ya, Kulo Pari, itu tadi informasi terakhir kita di malam hari ini dalam rangkaian Pesona Tunda Kula. Jangan beranjak dulu ya sebelum kami tutup program di malam hari ini. Masih kami temani lagu berikut ini untuk Anda.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Kula Pahari. Gak kerasa banget ya kebersamaan kita malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk tetap setia bersama RRI Pro 4 Palangkaraya, menemani setiap cerita, informasi dan ragam budaya yang telah kita jelajah bersama dari berbagai penjuru Nusantara. Semoga setiap kisah yang hadir malam ini tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menambah rasa bangga kita terhadap kekayaan budaya Indonesia. Mari terus menjadi bagian dari generasi yang mencintai, menjaga, dan melestarikan warisan budaya sebagai identitas bangsa. Karena budaya akan tetap hidup ketika kita mengenalnya, pelajarinya, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Bagi Anda Kula Pahari yang masih beraktivitas di malam ini, semoga selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan hingga tiba di tujuan ya. Dan bagi yang masih ataupun yang akan beristirahat, semoga malam ini menjadi waktu untuk memulihkan tenaga agar esok hari dapat kembali menjalani aktivitas dengan semangat baru. Saya Suneta Mantike, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Kula Pahari, mohon maaf apabila selama siaran terdapat tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan sajian budaya yang tak kalah menarik tentunya. Tetap dengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 MHz Rumah Budaya Indonesia. Saya undur diri, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati, salam budaya dan salam hangat untuk seluruh Kula Pahari dimanapun berada. Sampai jumpa dan selamat malam.

Pulau Pahari, pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Selasa, 4 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Pekaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tapi selamat lingkungan latai salam sojot kerendem melempang adalah Katalino bacarmin kasarga pasengat kacubata. Arus. Selamat pagi Kelapa Hari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kelapa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Rabu 5 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kelapa Hari sesaat lagi akan ada Cahaya Pagi Agama Kristen dengan judul Keluarga Kristen yang Berbahagia oleh Pendeta Giono MTH. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Ya, setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Bro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, punah ayah Cinderella. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik.

Pukul 8 hari, pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kalteng menyiagakan seluruh puskesmas untuk minimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan masyarakat seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan seluruh jaringan pelayanan kesehatan telah disiapkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat terdampak, sekaligus untuk memperkuat upaya pencegahan meningkatnya kasus penyakit akibat paparan asap. Selain menjagakan fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan juga telah mendistribusikan masker ke seluruh puskesmas untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil lanjut usia, serta warga yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian Berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Halo, halo, Kulapa Haris 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Selamat pagi, Kulapa Hari. Mentari mulai menyapa bumi tambun bungai. Meski pagi ini langit masih diselimuti kabut asap tipis di beberapa wilayah. Semoga apapun aktivitas Kulapa Hari pada hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat yang baru. Orang Dayak punya nilai luhur yang terus dijaga hingga sekarang, yaitu hidup selaras dengan alam. Alam bukan hanya tempat untuk tinggal, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dirawat. Hutan, sungai, dan pepohonan adalah warisan yang selalu menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Karena itu ya Kulapa Hari, saat alam sedang menghadapi musim kemarau dan kualitas udara juga mulai menurun, mari kita ikut menjaganya dengan tidak membakar lahan, menjaga kebersihan, dan saling mengingatkan nih Kulapa Hari ya, untuk lebih peduli terhadap bumi yang kita cintai.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda, kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
0: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

Halo-halo, Kelapa Harry. Selamat pagi, Kelapa Harry. Kelapa Harry ada sebuah pepatah nih yang sejalan dengan kearifan lokal Kalimantan. Alam yang kita jaga hari ini akan menjaga kita di masa depan. Kelapa Harry, mari jadikan pagi ini sebagai awal untuk hal-hal baik. Jangan lupa untuk menggunakan masker saat kualitas udara mulai memburuk. Jangan membakar hutan maupun lahan. Hemat penggunaan air di musim kemarau. Dan saling mengingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan. Karena bumi tambun bungai bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga titipan untuk anak cucu kita nanti. Selamat menjalani aktivitas Kelapa Harry. Semoga pagi ini membawa semangat baru, tubuh yang sehat, udara yang segera membaik, dan langkah yang selalu diberkahi. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan terus sebarkan semangat menjaga alam bersama-sama.